Teman berdua kembali lagi masih di info pagi ini ya, beragam informasi terbaru di mana pagi ini juga dikabarkan ada isu publik info hoax pemadaman listrik dan aturan baru MPLS. Jadi ada hoax listrik gitu loh. Jadi hati-hati ya kalau misalkan kamu mau baca informasi atau mendapatkan ada kabar baru di lini masa media sosial kamu, harus difilter dulu nih, disaring dengan baik kebenarannya, apakah informasi ini bisa dibagi atau dilanjutkan ke teman yang lain atau harus berhenti di kamu dan dihapus gitu ya. Di beberapa daerah seperti di Malang Raya sempat viral broadcast mengenai jadwal pemadaman bergilir yang meresahkan warga setempat. Pihak PLN pagi ini menegaskan bahwa info tersebut tidak terlaksana alias hoax, meski manajemen beban terbatas ya, memang sempat terjadi di wilayah Bandung Barat kemarin dan memasuki pekan-pekan sekolah ya kan. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen pagi ini juga menegaskan agar masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS itu difokuskan juga ke pengenalan kebiasaan baik dan ruang ramah anak, bukan sekedar membuat kegiatan yang meriah secara seremonial. Jadi harus dikenalkan benar nih lingkungan sekolahnya sampai kegiatannya dan apa yang bisa bikin para siswa nyaman untuk sekolah di situ. Nah, jadi pagi ini ada campuran rasa gitu ya, antara rasa bangga global Piala Dunia buatan bola Piala Dunia buatan lokal, buatan Indonesia untuk final nanti, dan obrolan seru anak-anak muda tentang K-pop update juga masih memenuhi atau menguasai lini masa media sosial. Selain itu penting ya untuk menyaring informasi supaya tidak termakan hoax harian. Setiap hari kalau kamu dikasih info hoax terus, habislah sudah ya bangsa ini. Oke, teman pro 2 jangan kemana-mana, kita masih di Sepada. Selamat pagi teman pro 2, sampai di jam 10 pagi. Ada Roni Parulian, Pesona Sederhana.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya, nggak capek ya menyapa orang di mana saja, kapan saja gitu.
2: Nggak tahu juga sih capek apa enggak, tapi aku pernah baca artikel. Katanya, ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu, boro-boro nyapa. Tiap ketemu aja, asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
2: Ih, gak gitu juga
3: selamat
2: kali.
3: Selamat pagi.
2: Ih, Roman, Tika. Nih, Julia.
3: Hai, Tika. Selamat pagi.
2: Ih, Roman.

Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

Teman Pro 2 masih lagi informasi kaitannya dengan bocoran desain corak emas. Nah, ini kelanjutan dari FIFA yang mana menunjuk atau bakal menerima bola emas yang akan dipakai untuk final Piala Dunia 2026 nanti. Jadi desain bola khusus babak gugur dan final Adidas Trionda dengan aksen emas sempat bocor lebih awal di internet sebelum rilis resmi menyeluruh dari FIFA. Ini membuat sebagian orang mengira gambar tersebut hanya editan atau rumor buatan fans. Teknologi sensor di dalamnya banyak yang tidak menyangka bahwa bola yang ditanamkan teknologi chip super canggih, ya, connected ball technology untuk mendeteksi offside semi otomatis bisa dirakit di lini produksi lokal. Padahal integrasi sensor tersebut memang berhasil dilakukan dengan standar kualitas global di pabrik Indonesia. Jadi sempat dikira hoax gitu ya. Nah, teman Pro 2, selain itu Indonesia khususnya melalui pabrik-pabrik di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah sudah bertahun-tahun menjadi mitra terpercaya Adidas untuk memproduksi bola pertandingan resmi. Official Match Ball, turnamen besar FIFA mulai Piala Dunia 2022 di Qatar, kemudian Piala Dunia 2026 tahun ini. Bola-bola kualitas tertinggi yang ditendang oleh para pemain bintang dunia memang lahir dari tangan-tangan terampil pekerja Indonesia. Oke, itu dia informasi yang terbaru hari ini, dan saya masih rangkum lagi, masih ada beberapa informasi lain akan hadir ke ruang dengar kamu. Jadi jangan kemana-mana dulu ya, terus dengarkan Pro 2 RRI dan dapatkan informasi menarik setiap pagi buat menginspirasi teman Pro 2 dalam menjalani rutinitas masing-masing. Ada King Princess dengan For My Friends kembali hadir buat kamu. Selamat dan semangat di pagi ini. Tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Kamu punya mama nih, setiap kali kita datang nih tidak ada di rumah terus. Mama pulang tolong kasih tau dulu ya, bilang tolong bayar itu uang koperasi dulu, oke?
1: Jadilah nasabah yang baik dan bertanggung jawab. Bila ada halangan tertentu yang dihadapi dan belum mampu untuk mengembalikan pinjaman uang, lebih baik berkata jujur daripada berbohong.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

0: Kemampuan memilah informasi adalah hal yang sepenting bagi anak muda, karena media sosial telah menjadi ruang utama tempat kita mendapatkan berita, pengetahuan, dan berbagai pandangannya. Tetapi, tidak semua informasi yang muncul di media sosial memiliki nilai kebenaran. Anak muda harus memiliki sikap kritis, bukan hanya cepat menerima dan percaya, tetapi juga mampu berpikir, meniksa, dan memahami konteks dari sebuah informasi. Karena di era digital ini, kami bukan hanya diukur dari seberapa cepat kita mendapatkan informasi. Hal pertama yang perlu dilakukan adalah kita jangan langsung percaya hanya karena sebuah informasi sudah viral. Kita perlu memeriksa diri untuk melakukan pengecekan sederhana seperti melihat membaca isi berita secara lengkap, lalu membandingkan percaya dan mencari tahu apakah ada bukti yang mendukung informasi tersebut. Kemampuan memilah informasi adalah hal yang sepenting bagi anak muda.
1: 99,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island.
1: Sekarang melihat, kayaknya bisa. Coba, Will, kamu coba karakter ini. Jadi lah, jadi dari belakang saya, langsung sama saya.
0: Jangan lupa untuk teman-teman, dengarkan terus Pro 2 Tambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store. X Store juga ada. Ayo, buruan!

Sergey Mikhailovich Brin, pengusaha Amerika dan pendiri Google bersama Larry Page. Sergey lahir di Moskow, Uni Soviet 21 Agustus 1973. Sergey lahir dari keluarga Yahudi, ayahnya yang bernama Michael Brin dan ibunya Evgenia Brin adalah ahli matematika lulusan Moscow State University. Ketika Brin berusia 6 tahun, keluarganya pindah ke Amerika Serikat, Bachelor of Science pada tahun 1993, lalu melanjutkan pada tingkat master di Stanford University. Dia tertarik pada internet, mempelajari dengan serius di Stanford, serta terus melakukan kajian mendalam tentang kelemahan serta kelebihan internet. Sergey menulis banyak makalah tentang data mining dan pattern extraction. Dia juga menulis software yang dapat mengubah teks menjadi HTML atau HTML untuk memudahkan tugas-tugasnya di Stanford. Ia bertemu Larry Page tahun 1995 yang memiliki ketertarikan sama dalam bidang internet. Dari sinilah search engine Google lahir dari kerja keras serta ketekunan mereka. Mereka menyebut mesin pencari mereka yang diperbarui Google, nama yang berasal dari kesalahan eja dari nama yang direncanakan semula, Gogol, yang merupakan istilah matematika untuk angka 1 diikuti oleh 100 nol, dan menciptakan perusahaan Google Inc. Menurut laporan We Are Social dan Hootsuite, Google merupakan mesin pencari atau search engine terpopuler global. Per Januari 2023, pangsa pasar mesin pencarian ini mencapai 92,21%. Dari kisah Sergey Brin ini, kita bisa mengetahui bahwa kesuksesan harus dirancang dan direncanakan dengan baik agar menemukan alur yang sempurna.

Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya kamu dengerin berbagai berita dan informasi ter-up to date. Membahas berbagai topik menarik yang lagi happening di kalangan anak muda. Pagi kamu juga dibikin asyik sama lagu-lagu upbeat.

0: terus ya program Spada. Selamat pagi teman Produa. Produa FM Attambua, teman terbaik kamu.
1: Oke, teman Produa dimanapun berada, kembali lagi dengan saya Ari Leon. Nah, pagi tadi sudah saya hadirkan banyak info, banyak kiat, tips, dan beberapa yang tadi kita bahas adalah kenapa sih kita tidak boleh gosip pagi-pagi. Karena kalau gosip pagi-pagi itu membuat sesuatu yang harusnya produktif jadinya tidak produktif. Kenapa? Kita membuang banyak waktu gitu loh. Kita jadi menyia-nyiakan waktu di pagi hari. Padahal kan harusnya pagi-pagi itu prepare, membangkitkan mood gitu ya. Dan kita bisa menjalankan aktivitas kita dengan tanpa beban, senang gitu. Nah, hari ini seperti biasanya setiap pagi jam 9 selalu ada anak-anak muda yang saling menginspirasi di sini, mau berbagi cerita pengalamannya, tentang kisahnya, tentang pencapaiannya, banyak hal, bahkan kesukaannya. Jadi pagi ini juga akan ada obrolan seru lagi dengan milenial yang udah siap mau membagikan pandangan atau pendapatnya kaitannya dengan kecintaan terhadap Indonesia. Kita ini kan generasi penerus ya. Kita, saya juga ya, milenial. Oke, kita udah terhubung bersama salah satu narasumber yang sudah ada di ujung telepon kami. Ada Kakak Indri Pelokila. Kita sapa dulu nih, selamat pagi Indri.
2: Halo, selamat pagi Kak Ari.
1: Apa kabar Indri?
2: Kabar baik, Kakak apa kabar?
1: Saya baik, selalu baik ya. Setiap hari saya dipaksa buat baik gitu loh.
2: Luar biasa, amin.
1: Oke, okay, amin. Nah, boleh tahu di Indri lagi ngapain aja pagi-pagi?
2: Kalau kesibukan saya sih, saya itu seorang PNS di Dinas Perhubungan Provinsi sih, Kak. Tapi pagi ini masih ada waktu luang.
1: Oh, tidak mengganggu ya?
2: Aman.
1: Aman ya, oke. Okay. Nah, Kak Indri, kita pengen tanya-tanya nih, sebagai Indri masih milenial kan, bukan baby boomers ya?
2: Bukan dong.
1: Milenial, oke. Nah, sebagai milenial nih pasti pergaulannya luas banget. Indri sendiri juga pasti pernah ada di fase menjadi anak-anak, menjadi remaja, dan hidup di Indonesia ini banyak yang dilihat kan. Menurut kamu sendiri nih, Indonesia ini kalau dibandingkan dengan negara lain ya, biasa aja atau punya keunikan sih?
2: Kalau menurut saya sih Kak, Indonesia itu jauh banget dari kata biasa aja dan sangat-sangat unik sih Kak.
1: Wah,
2: soalnya Indonesia itu kan terpisah oleh banyak pulau. Jadi di setiap pulau itu rata-rata punya keunikan masing-masing.
1: Setuju.
2: Bayangin aja Indonesia itu masuk di urutan ke-6 dengan negara dengan jumlah pulau terbanyak. Pulaunya aja itu mencapai 17.504 pulau. Jadi butuh waktu yang panjang ya kalau kita mau mengelilingi semua Indonesia ini. Selain daripada keunikan yang terletak di pulau-pulaunya, juga di suku dan bahasanya.
1: Oh, benar.
2: Yang saya setahu saya ya, Indonesia itu urutan kedua dengan jumlah bahasa daerah terbanyak di dunia.
1: Wow.
2: Bahasa daerahnya aja sekitar 720 ya, 720 bahasa daerah.
1: 700 lebih ya.
2: Iya. Jadi menurut saya benar-benar unik. Dan kita kalau mau menelusurinya pun seumur hidup kayaknya kurang deh Kak untuk bisa mempelajari satu persatu.
1: Iya. Jadi Indonesia itu luas banget. Kalau kita mau menikmati semuanya juga kayaknya umur kita gak bakal cukup nih. Karena saking banyak dan saking luasnya. Nah, jadi kalian anak-anak muda yang lagi mendengarkan harus bangga, jangan sedikit-sedikit pesimis. Ah, gimana ya, kapan ya kita bisa seperti Amerika? Belum tahu dia ya. Nah, apa nih kira-kira yang bikin kamu benar mungkin karena seperti tadi kamu bilang udah banyak hal yang kamu ketahui bahwa Indonesia ini luas, unik, beragam. Nah, menurut kamu yang paling satu atau dua hal yang bikin kamu paling bahagia di Indonesia ini?
2: Kalau yang pernah bikin aku bahagia di Indonesia itu keindahan alamnya sih Kak.
1: Alam, oke.
2: Keindahan alamnya yang betul luar biasa. Jadi Kalau keindahan alam sih aku belum menelusuri semua provinsi yang ada di Indonesia sih Kak. Tapi ada beberapa provinsi yang udah aku datangin dan benar-benar takjub. Waktu itu karena aku kuliah di luar NTT, aku sempat di Pulau Jawa ya. Jadi aku sempat jalan-jalan ke Bromo dan
1: Wah.
2: itu keren banget Kak. Selain itu aku juga pernah ke Palembang.
1: Palembang.
2: Nah, jadi kita sambil jalan-jalan sambil belajar sejarah. Yang bikin aku takjub itu dengan jembatan Ampera yang ada di Palembang waktu itu.
1: Itu.
2: Ternyata pada zaman waktu jembatan itu tuh jadi salah satu jembatan terpanjang se-Asia.
1: Iya.
2: Jadi kalau jadi jembatan itu tuh yang bikin aku takjub ternyata di tengahnya itu bisa naik turun. Kalau ada kapal besar yang lewat, jembatannya tuh bisa naik turun.
1: Oh ya?
2: Jadi itu iya, jadi keren banget Kak. Tapi kalau sekarang karena sudah tidak ada kapal besar yang lewat, jadi dia jarang untuk dioperasikan buat naik turun.
1: Jadi,
2: Itu keren dan takjub kita.
1: Wah,
2: Oh
1: kayaknya
2: iya, dan akhir-akhir dan aku yang salah keindahan alamnya itu salah yang bikin aku takjub itu gunung.
1: Kenapa gunungnya?
2: Aku melakukan summit pertama aku itu di Gunung Ineria yang ada di Jawa. Itu
1: Wow.
2: summit pertama. Aku dari dulu udah pengen sekali Kak buat naik gunung, tapi belum kesampaian. Baru kesampaian bulan Maret kemarin,
1: Kemarin.
2: dan naik Ineria. Iya, itu sangat-sangat takjub. Keren.
1: Wah.
2: Dan dari puncak Ineria itu kita bisa melihat langsung ke Pulau Sumba.
1: Wah, setinggi apa sih kok bisa
2: Iya.
1: begitu bagusnya?
2: Dan sekeren itu sih, Kak.
1: Wah, kayaknya bikin saya juga jadi penasaran ya, pengen ke sana juga
2: Betul,
1: nanti
2: harus
1: ya.
2: dicoba.
1: Baru dicoba ya. Cuma sayangnya kalau kami untuk mendaki kurang kurang
2: Oh,
1: apa
2: kakak
1: ya?
2: kurang suka. Atau kakak, kalau kalau untuk kakak, lebih suka pantai mungkin ya.
1: Saya suka pantai. Saya suka
2: Wah.
1: pemandangan alam kayak hutan-hutan juga. Gunung juga sih,
2: Oh,
1: tapi
2: iya.
1: mungkin karena takut mendaki aja.
2: Oh, betul. Kalau di Atam, iya sih lebih ekstrim kalau gunung. Kalau di Atambua, pantai yang terkenal apa tuh, Kak? Kebetulan saya belum pernah ke sana sih, Kak.
1: Sekarang tuh pantai yang udah mulai di tata itu di Gurita, di pantai Teluk Gurita.
2: Oh iya, kalau di, kalau kami yang perhubungan provinsi itu ada pelabuhan juga di sana, pelabuhan Teluk Gurita.
1: Benar. Jadi di situ kan sudah ada ikon rohaninya seperti patung raksasa Bunda Maria itu. Jadi di belakangnya langsung pantai itu.
2: Oh iya Kak,
1: Belum main-main ke
2: keren. Iya,
1: Atambua?
2: iya belum pernah sih Kak. Waktu itu
1: Waduh.
2: satu keluarga saya pernah main ke sana, tapi waktu saya tidak ada di Kupang sih Kak, jadi belum sempat ikut.
1: Ini kan
2: Mereka foto di situ juga patung patung Bunda Maria.
1: Wow. Berarti harus ke sini nih, kan udah deket.
2: Iya betul, nanti kalau saya
1: Harus ke
2: itu masuk dalam
1: perbatasan.
2: wishlist.
1: Nah, harus ke perbatasan juga lihat
2: Iya.
1: aktivitas pelintas di sana. Keren.
2: Keren banget, Kak.
1: Okay. Nah, ini kamu udah keliling hampir 40%-an Indonesia ya. Pasti
2: Ya.
1: banyak yang kamu temukan dan ketika kamu sampai di tempat, misalkan kamu targetnya nih ya, rencana mau ke tempat wisata ini.
2: Ya.
1: Kamu pasti butuh effort banget ya bisa sampai ke sana. Kalau udah sampai di sana, gimana sih perasaan kamu mewujudkan apa yang udah kamu rencanakan sejak lama?
2: Ya pastinya senang sih Kak. Misalnya naik gunung kemarin itu kan sudah jadi wishlist saya dari lama, jadi saya senang sekali.
1: Kayak mulai
2: Kemudian dan jadi kalau kita punya target buat ke suatu tempat itu, keseharian kita itu jadi lebih termotivasi, jadi lebih oh
1: benar.
2: kita iya jadi semangat bekerja, semangat ngapa-ngapain karena kita punya target mau jalan-jalan ke sini, mau jalan-jalan ke sini. Jadi kalau sudah tercapai itu rasanya luar biasa sih Kak.
1: Luar biasa ya, dan kali
2: Dan senang dan termotivasi untuk ke bisnis-bisnis selanjutnya gitu.
1: Okay. Jadi kalau udah bisa mewujudkan satu lompatan katakanlah di tempat wisata ini, berarti udah yakin bahwa untuk yang lebih jauh lagi pasti bisa ya.
2: Betul.
1: Nah, ini traveler juga nih rupanya. Okay. Nah, kita kan tadi kamu bilang indah, bagus semuanya nih. Kamu sebagai
2: Ya.
1: milenial, ada nggak nih cara untuk menjaga supaya keindahan alam Indonesia ini jangan sampai dirusak oleh pihak
2: Betul.
1: lain gitu?
2: Iya, selain itu yang merusak juga bisa karena kebiasaan kita ya. Jadi kalau saya itu misalnya berpergian jalan-jalan, itu saya selalu bawa kantong plastik
1: Oh
2: sendiri.
1: iya.
2: Jadi kantong plastiknya itu

0: Nah, itu juga salah satu mencegah banjir saat musim hujan, ya, banjir bandang saat musim hujan. Iya.
1: Ini nih, jadi
0: Jadi itu beberapa cara saya dan tips saya, Kak, buat
1: jadi harus
0: menjaga.
1: ditiru. Benar, kita kalau mau menjaga minimal bukan cuma pergi buat membersihkan ya, tapi
0: Betul,
1: minimal
0: ya.
1: jangan menambah sampah di situ ya.
0: Iya, betul, Kak. Karena kan kita kan sebagai penikmat gitu, kita harus
1: Ya.
0: menjaga biar orang lain juga nanti bisa menikmati, bukan hanya sampai di
1: Benar.
0: kita. Apalagi malu kan, Kak, kalau misalnya ada turis asing yang datang.
1: Iya. NTT itu
0: Iya.
1: udah jadi sorotan
0: Sorotan
1: turis-turis
0: dunia,
1: asing,
0: betul,
1: benar.
0: Kak.
1: Jadi segala sesuatu harus punya kesadaran mulai dari diri sendiri ya, Indri ya.
0: Iya.
1: Okay. Nah, ini juga kita sebagai Indonesia ini seperti tadi sangat beragam. Kita punya banyak perbedaan baik agama, suku, ras dan lain sebagainya. Kamu sendiri pernah ada di pertemanan yang beda-beda begitu?
0: Pernah, Kak. Kalau waktu saya kuliah di sana itu teman saya rata-ratanya yang beragama Muslim. Dan sejauh ini pertemanan kami baik-baik saja, malah perbedaan kami itu yang bikin kami jadi bisa belajar satu sama lain.
1: Wow.
0: Mereka juga sering sharing soal agama masing-masing, suku dan budaya masing-masing. Dan juga waktu saya sudah kerja di Flores ini, saya kan kerja di Flores, Kak. Rata-rata teman saya yang saya circle yang saya bergaul sehari-hari itu, mereka kan agamanya Katolik. Kalau saya kan Protestan.
1: Protestan ya.
0: Nah, jadi kita juga iya belajar banyak ini, belajar banyak hal-hal baru yang bisa kita dapat gitu, Kak.
1: Okay.
0: Dan sejauh ini tidak ada masalah sih, Kak.
1: Okay. Jadi semuanya kura-kur gitu ya.
0: Betul.
1: Sebenarnya apa sih yang membuat kita bisa saling memahami dan saling mengerti satu sama lain? Tidak seperti yang lainnya suka kayak memblok-blok gitu.
0: Iya, malah saya kalau bergaul itu saya tidak suka yang bergaul dengan orang yang terlalu sama. Misalnya kita udah sama-sama dari satu daerah, sama-sama satu suku, sama-sama satu bahasa. Jadinya boring kan, Kak? Malah saya tertarik untuk bergaul dengan orang yang berbeda. Itu karena kita bisa dapat banyak pengalaman baru, hal-hal baru. Jadi kita bisa sharing. Jadi saya rasa perbedaan itu bukan malah untuk memblok-blok ya.
1: Ya.
0: Malah seru kalau kita berteman dengan orang yang berbeda suku, berbeda agama, budaya. Banyak pengetahuan yang kita bisa dapat.
1: Okay. Tapi ada tidak nih ketika kita misalkan berbagi apa yang kita punya gitu ya. Tapi kayak ada teman yang kurang kurang terima gitu. Rasanya kayak
0: Kurang terima.
1: kayak punyanya dia yang paling benar gitu loh.
0: Oh
1: Pernah
0: iya.
1: tidak alami seperti itu?
0: Kalau seperti itu sih sebenarnya pernah sih, Kak, tapi kalau saya sih saya tidak terlalu dibawa pusing ya, karena
1: Okay.
0: kita perbedaan itu kan buat bukan untuk diperdebatkan kan, mana yang paling benar, mana yang paling baik. Justru perbedaan itu kan untuk melengkapi, mewarnai. Jadi kalau kita mau debat kan tidak ada ujungnya. Jadi kalau saya sih lebih ke
1: Mengalihkan.
0: dibawa asik aja. Iya, kalau
1: Okay.
0: misalnya itu terjadi sama saya, buat saya santai aja. Tapi kalau teman saya, antara teman saya memilih untuk mencairkan suasana.
1: Ya.
0: Buat apa sih kita bikin dibawa pusing kan, Kak?
1: Benar. Jadi
0: Karena kalau kita mau debat, nggak akan sampai ujungnya. Buat apa kita harus
1: Benar.
0: memaksa orang lain buat ikut kita atau mengerti kita, atau kita sebaliknya.
1: Iya.
0: Mendingan kita iya, dibawa santai aja.
1: Jadi dengan cara begitu artinya suasananya pasti akan tetap hangat ya.
0: Iya. Betul.
1: Okay. Nah, sebagai seorang yang mungkin sekarang ada di lingkungan kerja juga, pasti
0: Betul.
1: di setiap lingkungan kerja manapun pasti ada kayak toksis-toksisnya gitu kan?
0: Iya.
1: Ada nggak sih? Nah, kamu sendiri gimana beradaptasi atau menjaga supaya walaupun itu udah menyesakkan banget, tapi dibikin jadi lebih
0: Enjoy
1: positif
0: ya.
1: gitu?
0: Oh. Kalau saya sih hal-hal yang mengganggu seperti itu saya tidak usah ambil pusing sih, Kak. Kalau buat saya, yang penting saya tetap kalau di lingkungan kerja ya saya harus tetap melakukan tupoksi saya. Yang penting semuanya berjalan dengan baik. Kalau misalnya ada kekurangan-kekurangan di mana ya saya harus memperbaiki. Kemudian

0: Yang penting kita jangan dibawa untuk jadi beban pikiran dong. Jadi kalau pekerjaan kita harus tetap profesional ya Kak.
1: Ya benar.
0: Iya. Selebihnya kalau misalnya masalah yang kita hanya bisa fokus sama apa yang bisa kita kendalikan. Jadi kalau masalahnya apa, kita fokus aja posisi kita tetap profesional. Kalau kita kan nggak bisa mengendalikan pikiran orang, pendapat
1: Iya
0: orang, kita
1: benar.
0: nggak bisa kendalikan itu. Jadi kita tidak usah dibawa pusing.
1: Jadi semakin kita santai dan semakin kita menikmati, kayaknya orang-orang juga bakal malas ya mengganggu kita.
0: Iya, yang penting tugas dan tanggung jawab tetap kita lakuin aja, Kak.
1: Oke, tetap tercapai targetnya nih.
0: Iya.
1: Iya, benar sekali. Jadi sekarang kan udah di zaman serba digital ya. Kita
0: Betul.
1: hari-hari pasti scroll, pasti masuk ke sosial media dan lain sebagainya. Nah, di situ juga kadang-kadang kayak kita itu terpancing dengan banyak isu-isu yang kita tahu itu tidak benar, tapi kayak kayak makin gimana ya, semua orang pada rame-rame kayak memberikan tanggapan, komentar, sampai akhirnya jadi heboh, terjadi perdebatan. Kamu sendiri menanggapi ada tidak solusi biar biar kalau menggunakan sosial media itu lebih ke mengedukasi gitu?
0: Iya sih Kak. Kalau saya sih, kita harus memang akui kalau pengaruh sosial media itu besar ya Kak dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau saya, biar kita tidak usah terbawa ya dengan toksik dari sosial media itu, kita lebih bijak menggunakan, kita cukup mengupload, memposting, atau menanggapi hal-hal yang sesuai sama passion kita. Misalnya kita hobinya jalan-jalan, ya sudah kita hanya sebatas itu jalan-jalan, atau hobi lain. Misalnya saya selain jalan-jalan, saya juga hobinya main basket loh Kak. Jadi saya lebih tertarik untuk iya melihat konten-konten yang tentang itu, karena kan sosial media ini ada algoritmanya. Kalau tips dari saya, kita cukup lihat atau scroll yang sesuai dengan passion kita, keinginan kita. Jadi kita menghindari hal-hal yang akan menimbulkan perdebatan, karena seperti yang tadi saya bilang juga, perdebatan ini kan tidak akan ada ujungnya.
1: Iya benar.
0: Ujung-ujungnya hanya kebencian. Jadi buat
1: Kebencian.
0: apa kita? Iya. Itu sih Kak kalau tips dari saya.
1: Ya, jadi kalau semakin kita ikuti kayaknya semakin tidak puas
0: Iya.
1: biasanya. ya, oke. Jadi luar biasa nih, banyak hal positif yang kita dapatkan dari Kakak Indri ya. Nampaknya ini mungkin ada yang karena memang seseorang punya karakter yang tidak mau terlalu pusing dengan orang lain. Ada juga yang mungkin karena banyak pengalaman atau banyak hal lain yang membuat dia belajar. Jadi
0: Ya.
1: banyak versi. Nah, kamu sendiri pingin menitipkan pesan apa nih buat milenial di NTT ini biar tetap menjaga keberagaman, perbedaan, supaya bangsa dan negara kita ini tetap satu?
0: Kalau saya sih, pesan dari saya, perbedaan baik itu suku, agama, budaya itu adalah untuk mewarnai kehidupan kita jadi lebih bermakna. Jadi perbedaan adalah warna yang membuat hidup kita lebih bermakna. Karena kalau semuanya itu sama, itu bakal boring. Bayangin
1: Boring.
0: aja kalau dalam satu NTT ini sukunya sama, agamanya sama, budayanya sama. Buat apa
1: Bosan.
0: kita eksplor jauh-jauh ya kan Kak?
1: Benar.
0: Iya, karena ada perbedaan itu yang membuat kita jadi tertarik untuk mengeksplor. Jadi yang membuat kita keren karena kita berbeda.
1: Yes, oke. Jadi ingat bahwa perbedaan itu menyatukan kita dan membuat kita jadi semakin keren ya teman Pro 2.
0: Betul.
1: Nah, untuk pagi ini terima kasih banyak ya Indri sudah sedikit menyita waktu kerjanya.
0: Terima kasih, Kak Ari.
1: Udah mau berbagi inspirasi buat kita. Semoga milenial NTT banyak yang punya pemikiran positif sama seperti Kak Indri, biar
0: Betul.
1: NTT yang notabene dijuluki sebagai daerah yang paling tinggi toleransinya bisa kita pertahankan.
0: Betul, iya, semoga bisa dipertahankan terus, Kak.
1: Oke, selamat kembali menjalankan aktivitas. Selamat pagi dan sampai jumpa di lain kesempatan.
0: Terima kasih kesempatannya, Kari.
1: Ya, selamat pagi, bye bye. Teman terbaik kamu. Wah, luar biasa ya Kak Indri, udah berbagi banyak hal yang menarik buat kita semuanya pagi ini. Semuanya serba positif deh. Enak banget orangnya, udah asik, suka jalan-jalan, suka healing. Dia juga punya kecintaan ya terhadap alam kita, terhadap wisata kita, dan punya inisiatif untuk tidak merusak apa yang udah menjadi keunggulan dan juga keunikan di Indonesia yang kita miliki. Banyak tempat udah dijelajahi, dan bukan hanya sekedar menikmati, tapi bagaimana menjaga minimal tidak merusak tempat itu dengan cara kita atau kedatangan kita. Nah, ini yang harus kita pelajari. Dan keren katanya, kalau berbeda itu membuat kita keren, membuat hidup itu jadi berwarna. Yeah. Kita masih di Sepada, selamat pagi teman Pro 2 sampai di jam 10. Jadi buat teman Pro 2 yang lagi enjoy, selamat menikmati aja. Kembali saya hadirkan Saudara Tagung menemani aktivitas pagi ini. Ada Fadli, Gadis Kerudung Putih. Ini dia.

0: tuh suka sekali kayak jalan labuk begitu. Jalan tidak jelas, kayak habiskan waktu tiap hari, kayak pulang sekolah itu langsung jalan dengan teman-teman, kayak jalan, pokoknya jalan saja ke pulang malam begitu. Tapi dengan sekarang kayak sudah menyibukkan diri dengan latihan olahraga ini, kayak sudah
1: teratur ya,
0: sudah teratur.
1: Waktunya.
0: Kita juga sudah kayak tidak bergaul kayak dulu-dulu lagi. Salah satunya itu bisa jaga diri. Kan kalau tinju kan kita latihan fisik tiap hari, bisa lari. Itu juga bisa buat kesehatan. Karena kebanyakan Gen Z itu lebih memilih rebahan sambil main HP. Lebih ke di luar saja. Mau pegang HP juga rasa kayak lebih pentingnya di luar daripada main HP. Penting-penting dulu baru buka HP.
1: Baru buka HP ya. Oke.
0: Kayak dulu tuh suka sekali.
2: Sembilan koma delapan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah, yang benar?
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.
6: Republik ini begitu besar, besar dengan banyak perbedaan, suku, agama, warna kulit, bentuk wajah, bahasa, dan banyak lagi. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Timur Indonesia untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
7: Indonesia itu bukan Jawa saja. Ketika teman kami di ujung negeri merana, kami pun merasakannya. Kami memang berbeda, tapi itulah yang membuat Indonesia tetap ada. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Pulau Jawa untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
8: Suatu ketika terjadi tindakan intoleran dari segelintir orang. Seketika semua meradang. Tapi, tahukah bahwa kita memang berbeda? Kita menjadi Indonesia pun karena perbedaan. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Barat Indonesia untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
9: Untuk Indonesia lebih bertoleransi. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia.

Teman Pro 2 masih di Pro 2 FM di sepeda, dan pagi ini juga masih ada inspirasi terus buat kamu menjaga negeri yang indah dan beragam seperti Indonesia. Khususnya dengan keindahan alam eksotis dan kekayaan budaya seperti di NTT ini, bukan hanya tugas segelintir orang atau pihak yang berwenang, tapi tanggung jawab kolektif kita semuanya, terutama nih generasi muda, ya kan? Kita perlu rawat alamnya. Jadi pariwisata yang bertanggung jawab gitu loh. Nah, saat menjelajahi sebuah destinasi wisata seperti kata Indri tadi, bahwa prinsip utamanya adalah jangan merusak fasilitasnya, jangan mencoret-coret batu, pohon, jangan mengganggu satwa liarnya juga. Dan keindahan pantai, laut, gunung itu bisa hancur seketika oleh penumpukan sampah, bayangkan. Jadi selalu bawa botol minuman, seperti Indri tadi dia selalu membawa kantong sendiri ya, kantong belanja yang ramah lingkungan. Pasti kan bisa membawa pulang kembali sampah-sampahnya. Jadi jika kita ada di tempat wisata yang tidak tersedia tempat sampahnya, ya kita harus sadar untuk tidak meninggalkan sampah di situ. Bawa pulang aja, nanti kita buang di tempat sampah yang ada di yang ada gitu. Dan kita dukung ya ekowisata lokal kita juga. Kita pilih akomodasi, pilih pemandu wisata atau produk kerajinan yang dikelola langsung oleh masyarakat adat, masyarakat setempat ya, sebagai warga lokal. Ini sangat membantu, membantu perekonomian mereka. Sekaligus ini bisa memberikan inisiatif supaya alam sekitar kita juga tetap dijaga kelestariannya. Oke, setuju? Mari kita laksanakan bersama-sama. Kita masih di sepeda dan masih ada sedikit lagu kembali hadir ke ruang dengar kamu. Ini dia ya, sebuah lagu dari suara khasnya Anji, Lupakan Aku.

0: Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island.
1: Sekarang melihat coba Will, kamu coba karakter ini. Jadi dari belakang saya langsung sama
0: baik. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro 2 Tambua dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada. Ayo, buruan!

0: ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih ya dek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adik jatuh.
2: Gak apa-apa, dek. Kan masih ada coklat abang. Kita berbagi ya.
0: Iya, bang. Terima kasih, abang.
2: Sama-sama, dek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

0: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

Kementerian Lingkungan Hidup KLH menggugat 27 miliar rupiah buntut kebakaran gudang kimia di Taman Tekno BSD Tangerang Selatan. Pasalnya selain pencemaran juga membuat ikan serta biota sungai Kusadane rusak dan mati. Ini sudah kita proses, sudah mulai sidang kebakaran Taman Tekno BSD kemarin digugat sekitar 27 miliar rupiah. Disampaikan Deputi Bidang Penegakan Hukum KLH Rizal Irawan pada Minggu 21 Juni 2026 lalu. Sebelumnya peristiwa kebakaran gudang kimia Taman Tekno BSD di Tangerang Selatan hingga mencemari lingkungan dan sungai Kisadane memasuki babak baru. Aparat penegak hukum mulai melakukan pemeriksaan kepada pihak-pihak terkait. Panitia Kerja Panja Dewan Perwakilan Rakyat membidik reformasi distribusi layar bioskop demi mencegah oligopoli film. Langkah ini diambil karena pertumbuhan karya kreatif lokal belum diimbangi oleh sistem distribusi yang adil. Komisi 7 Dewan Perwakilan Rakyat DPR menggelar rapat tersebut pada hari Senin 22 Juni 2026 kemarin. Rapat ini menghadirkan Direktur Eksekutif Sinema Putika serta PT Rangkai Kreativitas Indonesia di Jakarta. Wakil Ketua Komisi 7 DPR Lamot Sinaga menjelaskan bahwa rantai distribusi film nasional masih tersumbat. Pertemuan di ruang rapat Komisi 7 DPR RI tersebut membahas pemerataan aksesibilitas layar bioskop. Indonesia tidak kekurangan ide, tidak kekurangan kreator, dan tidak kekurangan cerita. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana karya-karya tersebut bisa bertemu dengan penonton melalui sistem distribusi yang sehat dan berkeadilan. Ini disampaikan Lamhot Sinaga Senin kemarin. Penelitian Institute for Global Tobacco Control atau IGTC John Hopkins Bloomberg School Public Health menemukan mayoritas produk rokok elektronik di Indonesia menggunakan kemasan yang berpotensi menarik minat remaja. Temuan ini menyoroti pentingnya regulasi untuk membatasi strategi pemasaran produk rokok elektronik kepada anak-anak muda. Studi di Jakarta, Medan, dan Surabaya menganalisis 825 produk rokok elektronik yang beredar di pasaran Indonesia. Sebanyak 58% produk menggunakan desain menarik bagi anak muda seperti kartun, animasi, dan tipografi unik.

0: Saatnya kamu request lagu kesukaan kamu di Pro 2 Hitlist.
1: Request di Pro 2 Hitlist.
0: Request lagu Indonesia dan mancanegara terbaru.

Teman Pro 2 di Pro 2 Headlines pagi ini kita sudah buka lagi di line WhatsApp, Instagram dan sosial media. Yang mau gabung atau mau request silakan. Kita tunggu partisipasinya buat request lagu favorit kamu. Yang lagi menikmati semoga pagi ini tidak salah frekuensi biar bisa menerima siaran kita dengan jelas. Dan teman Pro 2, untuk teman Pro 2 semuanya pagi ini sudah ada yang gabung juga ya. Kita lihat dulu. Halo, ini dari Arki. Selamat pagi Arki, apa kabar? Oke. Kakak bisa request lagu Hindia, Everything You Are. Terima kasih kakak yang bertugas. Salam kenal dari Arki. Thank you. Selamat pagi ya. Untuk yang di wow, ini dari Brazil kayaknya. Oke. Cornelis namanya. Halo, selamat pagi kakak. Ini mau request lagu bisa kok? Bisa lah. Lagu apa ini? Nadif Basalamah, Bergema Sampai Selamanya. Oke Cornelis, makasih ya Dik untuk partisipasinya. Dan yang lain bakal saya hadirkan lagu-lagu buat dinikmati pagi ini setelah dua lagu yang udah di request tadi. Ada Hindia, Everything You Are, akan hadir langsung di awal kebersamaan kita. Ini dia. Selamat mendengarkan dan tetap dengarin Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

0: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Ngawur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: request lagu di Produa Hitlist.
1: Masih di Produa Hitlist, kesempatan buat kamu untuk request masih ada sampai jam 12 siang. Kita baru berlalu setengah jam yang lalu dan kita sudah hadirkan lagu-lagu yang tadi di request. Buat yang masih mau request silakan ditunggu. Kita buka di Instagram, ada yang kirim pesan DM ya. Terima kasih buat Sandra, selamat pagi RRI. Sandra pingin request lagu Ijitaf Sedia Aku Sebelum Hujan. Itu aja, terima kasih, selamat pagi, terima kasih juga. Ijitaf Sedia Aku Sebelum Hujan. Waduh, ini hujannya udah mau turun nih, gimana cara menyediakan kamu? Oke, juga untuk yang mau request lagu, kalian bisa langsung ke WhatsApp kami di 0851 3728 7493. Hari ini masih saja mendung ya, jadi apapun aktivitasnya tetap jaga kesehatan dan pastikan ya bawa mantel buat berjaga-jaga, karena tidak tahu nih hujannya beneran turun deras atau hanya gerimis atau cuma mendung. Yang penting sedia apa saja sebelum hujan, seperti kata Ijitaf, sedia aku sebelum hujan. Tetap di Pro 2 Hitlist, teman terbaik kamu.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

Pesan bagi Anda yang sedang berjuang. Sukses itu adalah hak semua orang, tapi tidak semua orang mau memperjuangkan haknya. Kamu adalah seorang pemenang. Kamu terlahir sebagai seorang pemenang, dan kamu pun akan meninggalkan hidup ini sebagai seorang pemenang. Tapi semua itu tergantung dari satu pertanyaan. Apakah kamu percaya bahwa kamu bisa? Apapun yang kamu yakini, itulah yang akan terjadi. Bukan karena tidak ada rintangan maka kamu optimis, tapi karena kamu optimis, maka kamu akan berani menghadapi semua tantangan. Bukan karena hal itu mudah maka kamu yakin kamu bisa, tapi karena kamu yakin kamu bisa, maka hal itu pun terasa mudah. Bukan karena hari ini indah maka kamu bahagia, tapi karena kamu bahagia, maka hari-hari kamu pun akan menjadi indah. Apa yang menjadi pilihanmu, itulah yang akan menentukan nasib hidupmu.

Hari nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun, karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Vaz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari Kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian Kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

0: Terima kasih, baru saja kamu dengerin Produa Hitlist.
1: Request di Produa Hitlist.
0: Program ini bisa kamu simak setiap hari dari pukul 11 hingga 12 siang hanya di Produa, teman terbaik kamu.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: Santai siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai siang di Pro2 FM.

0: 99,8 Pro 2 FM atau buah teman terbaik kamu. Selamat siang, teman Pro 2. Jumpa lagi ya pastinya bareng sama saya Adelia Manek di sini. Senang banget nih kembali menyapa kamu semua di siang hari yang luar biasa cerah ini. Secerah senyuman Adelia di sini, teman Pro 2. Biarpun kamu tidak lihat, yang penting bisa merasakan ya, teman Pro 2. Gimana, sudah pada maksikah hari ini alias makan siang, teman Pro 2? Aman ya, biar siangnya makin bertenaga dan otak makin fresh. Adelia sudah kedatangan tamu yang luar biasa banget di bukan di studio ya. Sudah terhubung melalui line telepon, teman Pro 2. Ada anak muda, mahasiswa tapi punya mindset yang beda dari yang lain, teman Pro 2. Nah, kita mau sapa dulu nih. Ada Kak Aprialus John Punuf, teman Pro 2, yang merupakan owner dari Jagung Goreng Viral. Mungkin akhir-akhir ini nih berseliweran ya lewat FYP TikTok kamu, mungkin FB Pro, mungkin dimanapun itu, teman Pro 2 pasti sudah pada melihat nih, ada anak muda, ada seorang mahasiswa yang berjualan jagung, teman Pro 2, demi survive masa depan, teman Pro 2. Nah, langsung saja mari kita sapa dulu. Halo, selamat siang. Halo.
1: Halo, selamat siang Ibu.
0: Halo, tidak usah Ibu, Kak Adelia saja. Belum Ibu-Ibu nih.
1: Siap.
0: Oke, okay. Baik. Ini panggilannya Kak Alo ya.
1: Siap, Kak. Saya atas nama Aprilus John Punuf,
0: Oke, Kak Alo. Baiklah. Halo, selamat siang Kak Kartika. Oke, Kak Alo, apa kabar siang hari ini?
1: Puji Tuhan, baik.
0: Oke, luar biasa ya, puji Tuhan. Ini kita belum mulai saja, ada yang sudah kenal nih ya. Katanya beliau punya kisah. Kemarin saya ikuti di Om Boban Channel, memang menginspirasi sekali, luar biasa. Baik, dan Kakak mungkin sebelum kita mulai obrolan kita di siang hari ini, aduh, ini kenapa sih jaringannya? Ada apa yang salah di sini? Oke, sambil menunggu Kak Alo, teman Pro 2, Adelia mau kasih kamu ya topik kita pagi hari ini, pagi lagi siang. Aduh, kurang fokus nih, kayaknya kurang minum air putih. Apa kurang perhatian nih? Topik kita siang hari ini cerita mahasiswa goreng jagung demi survive masa depan. Oke, teman Pro 2, sambil menunggu, Adelia mau putarin dulu satu lagu ini sambil kita menunggu lagi ya, Kak, untuk dihubungkan kembali, teman Pro 2. Sepertinya jaringannya Kak Alo di sana kurang bersahabat nih, teman Pro 2. Tetap stay tune terus ya, karena setelah ini Adelia masih kembali lagi bersama dengan owner jagung goreng yang lagi viral. Pastinya bakal menginspirasi kamu semua siang hari ini. So, don't go anywhere. Stay tune terus di Pro 2 FM, atau buat teman terbaik kamu.

Oke, Demam Pro 2. Kita break sebentar ya lagunya ya. Kali ini sudah terhubung kembali, mari kita sapa kembali dulu. Halo Kak Alo. Halo, selamat siang. Halo Kak Alo, selamat siang.

0: Oke, teman Pro 2, mari kita sapa kembali. Sudah terhubung melalui line telepon lagi. Halo Kak Alo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Oke, suaranya cukup jelas ya Kak ya? Suara saya jelas ya Kak ya?
1: Siap, jelas.
0: Oke, baik. Kita lanjutkan kembali ya Kak ya. Topik kita siang hari ini cerita mahasiswa goreng jagung demi survive masa depan, teman Pro 2. Oke, dengar suaranya Kak Alo siang hari ini, energinya tuh langsung menular nih ke teman-teman Pro 2 dan juga ke Adelia di sini ya. Dan katanya ada yang menyapa nih dari Victory, katanya halo Kak Alo. Mungkin ini teman-temannya ya Kak ya.
1: Ya, betul.
0: Oke. Nah, Kak Alo, teman Pro 2 ini banyak yang penasaran ya. Kamu kan statusnya mahasiswa aktif ya, Kak ya?
1: Iya, betul.
0: Oh, oke. Okay. Kalau boleh tahu semester berapa nih? Di kampus mana nih, boleh tahu?
1: Saya kalau dulu dari Haji Kak Universitas Master Kupang atau yang Kupang di PAUD semester 4.
0: Di kampus mana, Kak? Mohon maaf, suaranya tidak jelas di sini.
1: Ya,
0: Oh. Oke, okay, baik. PG PAUD ya, Kak ya?
1: Ya, betul.
0: Oh, semester 4, luar biasa ya. Seorang mahasiswa aktif semester 4, tapi belakangan ini viral banget gara-gara jualan jagung goreng, teman Pro 2 ya. Boleh dong, Kakak, sebelum kita mulai mau mungkin berkenalan dulu nih. Mungkin bisa di-spill dari mana asalnya, biar teman-teman Pro 2 di sini tahu nih apa sih narasumber kita siang hari ini yang sangat menginspirasi. Silakan.
1: Iya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Aprilio 10 atau biasa dikenal dengan Alo 10. Asal Kecamatan Kolin, Desa Kiswatu.
0: Oke.
1: Sekarang saya tinggal di SSP Sapa.
0: Oh, oke. Okay. Kakak, ini mohon maaf jangan di speaker bisa Kak, soalnya suaranya tidak jelas di sini.
1: Siap.
0: Ah, begini baru bagus Kak. Ini baru suaranya keren, bagus. Jernih di sini Kak. Oke, okay. Baik. Dari Kakak orang Timur Tengah Selatan ya Kak ya?
1: Iya, betul. Saya Timur Tengah Selatan.
0: Oh, tepatnya di mana tuh?
1: Saya di Jalur Selatan, biasanya dikenal dengan Bena, tapi kita di bagian Rehani.
0: Oh, anak-anak dari Bena. Luar biasa, ya, baik. Dan itulah perkenalan singkat, keren banget. Tepuk tangan virtual dulu dong buat Kak Alo. Kak Alo, jujur ya, zaman sekarang tuh kan jarang banget nih ada mahasiswa yang mau turun langsung ke lapangan atau ke kampus buat jualan. Kan kebanyakan tuh kan gengsi ya kan ya. Apalagi jagung goreng, aduh gengsinya itu loh Kak ya. Kadang mengalahkan segalanya nih. Nah, topik kita hari ini kan keren banget nih, goreng jagung demi survive masa depan. Mungkin Kak Alo boleh ceritakan sedikit nih ke kita nih. Awalnya kenapa sih Kak Alo ini memilih jualan jagung goreng? Kenapa tidak jualan keripik misalnya, atau jualan es mungkin? Kenapa Kakak memilih jagung goreng?
1: Saya memilih untuk jagung goreng itu karena saya rasa di sini pas untuk berjual jagung goreng karena teman-teman di sini juga suka jagung goreng dan jual, saya juga jual jagung goreng dari kelas 3 SD. Saya dari dulu jual memang jagung goreng, makanya selama saya sekolah itu jual jagung goreng terus, jadi sampai kuliah juga saya tetap jual jagung goreng. Dan jagung goreng ini juga pas buat saya sehingga bisa jual di teman-teman di kampus. Puji Tuhan juga di sini laris manis Kak.
0: Wih, luar biasa, speechless ya. Gengsi tidak bikin kenyang ya. Luar biasa. Tapi usaha keras yang jamin masa depan kamu. Dan kalau boleh tahu, kamu berjualan jagung goreng ini, apa kamu produksi sendiri atau dibikinin siapa gitu, kamu tinggal jualan, atau kamu emang membuat sendiri?
1: Jagung goreng ini digoreng oleh saya punya mama di kampung, baru titip ke Kupang, baru saya jual di sini Kakak.
0: Oh, oke. Okay. Wow, luar biasa. Keren-keren. Jadi mamanya yang buat nih. Jadi dibungkus begitu memang kok, Kak?
1: Iya betul betul bungkus. Memang saya tinggal terima jadi langsung jual begitu.
0: Wah keren ya. Oke, dan ini cerdas banget sih menurut saya ya. Luar biasa ini. Dan kalau boleh tahu ya Kak ya, sekali kirim itu berapa banyak jagungnya?
1: Sebelum viral ya, sebelum viral itu biasanya satu minggu tuh kirim satu kali kirim itu 350 bungkus. Satu hari itu bisa kasih habis 50 bungkus begitu. Tapi puji Tuhan sekarang sudah viral ini, satu hari bisa kasih habis sampai 150 bungkus.
0: Wah luar biasa. Kalau boleh tahu sebungkusnya tuh harganya berapa nih?
1: Satu bungkus kecil itu harganya 1000.
0: 1000. Jadi kalau sehari 150 bungkus yang terjual berarti 150.000. Wow luar biasa ya. Keren sekali. Dan
1: Tapi kalau saya bawa 150 bungkus itu tidak bersih karena mengingat bahwa saya juga kan banyak teman. Jadi kalau teman lewat saya pasti ada kasih sedikit-sedikit lagi.
0: Wah luar biasa, bersedekah juga nih. Keren banget ya. Oke luar biasa. Dan kalau ini nih yang bikin penasaran, dan teman-teman Pro 2 juga di sini banyak yang bertanya nih Kak Alo. Katanya Kak Alo ini siapa yang awal mulanya terpikirkan, apakah Mama atau Kak Alo nih? Mungkin kayak Mama bilang, "Alo, Mama kirim saja ini jagung, kamu jual di Kupang." Atau Kak Alo sendiri yang bilang, "Mama, kayaknya kirim jagung nih, kayaknya cocok jual di kampus nih, laku nih."
1: Awal mulanya kami dari sebelum kuliah itu saya sudah rencana memang dari masuk kuliah ini harus jual jagung di kampus.
0: Oke. Luar biasa. Jadi kamu jualan jagung ini apakah yang baru-baru semester 4 ini? Apakah sudah dari awal masuk kuliah emang sudah mulai berjualan?
1: Saya jual jagung goreng itu dari masuk kuliah awal minggu kedua. Minggu kedua itu saya pakai untuk cari teman atau beradaptasi dengan lingkungan kampus. Jadi saya hitung 2 minggu. Minggu kedua itu baru saya jual jagung goreng di kampus.
0: Wah luar biasa. Untuk berkenalan juga nih. Keren nih, saya baru denger nih mindset yang luar biasa ya. Mindset yang sangat mahal ini ya Kak Alo ya. Luar biasa. Keren sekali nih ya. Dan Kak Alo, ini nih banyak pertanyaan juga dari teman-teman Pro 2. Apakah kamu berjualan ini emang murni kamu pengen jadi pengusaha mungkin, ataukah memang karena kebutuhan mendesak mungkin?
1: Saya bukan berusaha untuk menjadi pengusaha besar, tapi di sini saya punya latar belakang itu yang membuat saya untuk memilih jual terus.
0: Baiklah, untuk membantu perekonomian juga ya Kak ya.
1: Iya betul.
0: Menambah uang makan, uang jalan, uang bensin ya.
1: Iya, betul.
0: Luar biasa. Nah kita kan kamu ini kan kuliah ya Kak Alo ya. Pasti ya, bagi waktunya nih. Adilia tuh penasaran banget, kuliah kan tugasnya numpuk nih. Apalagi sudah semester 4 nih, semester pertengahan nih. Mungkin bagaimana sih caranya Kak Alo membagi waktu antara menjual jagung goreng sama mengerjakan tugas-tugas kampus?
1: Kalau jam kuliah, tetap kuliah. Setelah kuliah baru lanjut jual. Di sini saya juga kadang-kadang kuliah pagi, kuliah siang, kuliah sore. Jadi kalau kuliah pagi tetap kuliah, setelah kuliah itu baru saya jual, lalu tunggu mata kuliah berikut seperti siang, sore. Kadang-kadang banyak teman prodi lain tanya, "Halo, kenapa datang seidu sekali?" Kalau memang tanya bilang kuliah jam berapa, saya bilang kuliah jam 12. Lalu mereka tanya, "Kenapa datang seidu sekali?" Saya bilang datang untuk jual jagung sambil tunggu mata kuliah di jam 12 begitu. Kadang-kadang kalau setelah kuliah jam 7.30 tidak pulang rumah sampai sore karena saya harus jual jagung.
0: Luar biasa, keren ya. Ini anak muda yang sangat memanajemen waktu ya. Tidak buang-buang waktu ya, walaupun kuliahnya jam 12 sesedu mungkin ke kampus ya. Luar biasa, keren. Ini contoh nyata ya, kalau ada kemauan pasti ada 1000 jalan ya Kak Alo ya. Luar biasa. Kalau ini membuktikan kalau kesibukan kuliah itu bukan alasan untuk tidak produktif menghasilkan rupiah. Hebat sih ya. jadi bisa mandiri finansial di usia muda begini. Tidak semua orang punya daya tahan mental seperti kamu sih ya. Dan kalau kita lanjut lagi ya, kalau ya dagangan kamu kan sampai viral seperti sekarang ini, mungkin kamu punya rahasia apa nih? Kok bisa seramai itu? Apakah ada resep rahasia atau karena pesona penjualnya yang ramah sekali?
1: Untuk apa rahasia-rahasia tidak ada, tapi saya karena mungkin ramah, banyak pergaulan sehingga bisa viral begini.
0: Awal mulanya viral itu bagaimana sih? Apakah kamu yang posting sendiri terus tiba-tiba viral, ataukah di foto teman, di video teman begitu?
1: Awal viral itu ada satu teman dari MPK Lovers. Kita duduk-duduk, beliau video lalu buat dua minggu ke depan ada wartawan dari redaksi Koran Timur kontak saya, kakak ini, kakak jual jamu terus di kampung kok. Saya bilang iya, saya jual itu tiap hari. Lalu beliau bilang oke, nanti kita wawancara. Jadi saya kirim semua jawaban, lalu dari redaksi Koran Timur muat itu, baru viral itu.
0: Wow, luar biasa. Jadi kamu tidak sekedar jualan produk ya, tapi juga menurut saya kamu menjual energi positif. Ini pastinya sangat menginspirasi ya anak-anak muda, teman-teman.
1: Iya.
0: Produa di luar sana yang mungkin mau juga jualan, tapi mereka tuh kehalang gengsi. Luar biasa. Makanya kamu tidak heran ya kalau jagung goreng kamu viral dan juga dicari-cari orang. Luar biasa, paket lengkap nih, cerdas.
1: Iya, betul.
0: Cerdas finansial plus punya kepribadian yang menyenangkan pula nih, cari teman lewat jualan jagung. Komplit sih ya. Oke, okay. Dan mungkin sebelum kita mengakhiri obrolan kita, mungkin kamu punya pesan-pesan apa nih untuk anak-anak muda di luar sana, teman-teman Pro 2 mungkin ya, yang mau mandiri finansial juga seperti kamu, mau berjualan juga, mau punya usaha juga ya di bangku kuliah seperti kamu, tapi mungkin mereka masih bingung nih gimana harus mulainya, dari mana, mungkin masih gengsi atau masih malu. Mungkin kamu punya pesan atau tips apa nih buat mereka?
1: Oke, pesan dari saya untuk teman-teman yang di Pro 2 atau teman-teman yang di Nusa Tenggara Timur terutamanya, dan untuk teman-teman mahasiswa yang mau usaha tapi masih gengsi, teman-teman tidak boleh gengsi karena saya punya pengalaman itu, lebih baik kita cipta kerja sendiri daripada kerja dengan orang lain. Dan pesan dari saya, tetap melangkah ke depan dan kita harus tetap berusaha, selagi masih berdiri di kaki sendiri jangan pernah gengsi.
0: Luar biasa, mantap. Closing statement yang sangat menampar sekaligus membakar semangat kita di siang hari ini ya, luar biasa. Jadi jangan gengsi ya.
1: Iya, karena betul, jangan pernah gengsi.
0: Betul.
1: Jangan pernah gengsi selagi masih berdiri di kaki sendiri.
0: Sepakat nih. Jadi kalau punya ide, eksekusi sekarang ya. Luar biasa ya. Dan kalau gengsi kan tidak bisa membantu kamu untuk survive dan senyum bahagia di masa depan ya, Kak Alo ya, luar biasa.
1: Iya.
0: Oke, baiklah Kak Alo, terima kasih banyak atas waktunya di siang hari ini. Obrolan kita siang hari ini super inspiratif sekali sih. Pastinya ini menambah insight teman-teman Pro 2 semuanya dan sangat menginspirasi pastinya. Luar biasa. Terima kasih banyak ya Kakak atas waktunya siang hari ini.
1: Terima kasih banyak untuk penonton yang sudah menonton. Terima kasih.
0: Okay, luar biasa. Sukses terus buat kuliahnya dan semoga usaha jagung gorengnya makin berkembang ya, buka cabang.
1: Terima kasih sudah mengundang saya untuk bergabung di RRI Atambua.
0: Okay.
1: Dan semoga kakak bisa pesan 200.000 untuk kirim ke Atambua.
0: Oh, luar biasa. Ini bukan saja saya yang pesan nih. Mungkin setelah ini teman-teman Pro 2 yang mendengarkan kita ini langsung menyerbu jagung goreng kamu nih. Soalnya banyak sekali yang mendengarkan kita ya di streaming siang hari ini ya. Luar biasa. Makin laris ya. Jadi teman-teman yang mau beli, kemana nih Kak Alo? Mungkin kamu bisa promosi sedikit dulu nih.
1: Teman-teman dong, kalau mau pesan bisa tinggal kirim alamat lengkap, lalu saya urus pengiriman. Bisa, karena jagung ini sementara viral ya.
0: Harus betul. Coba jagung viral. Harus coba karena jagung viral. Pastinya. Gitu ya. Rasanya juga mantul ya pastinya, enak ya.
1: Mantul, mantul. Ya betul.
0: Oke, luar biasa. Dan mungkin boleh spill akun media sosialnya. Mungkin mereka kan bilang, ini kita kontaknya kemana Kak Adelia kalau mau beli mungkin.
1: Oke, jadi saya punya akun Facebook itu Alopunuf. Instagram juga Alopunuf.
0: Oke.
1: Dan kalau boleh ambil nomor kontak ya 0821-5452-6810.
0: Oke, dicatat ya teman-teman Pro 2. Oke, luar biasa. Baiklah Kak Alo, terima kasih banyak. Dan silakan melanjutkan aktivitasnya kembali. Selamat siang. Bye-bye.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

Masih di Santai Siang Pro 2 FM Atom, buat teman terbaik kamu. Dan masih bareng sama saya, Adelia Manek di sini. Hai teman Pro 2, selamat siang ya teman Pro 2 ya. Buat kamu para pecinta bola yang tadi subuh atau pagi ini ketiduran karena tidak sempat mantengin layar kaca, Adelia bawa kabar super fresh dan panas langsung dari panggung Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat teman Pro 2. Yaps, juara dunia dua kali. Yap, sejuara dunia dua kali, Perancis baru saja memastikan tiket lolos ke babak 32 besar setelah sukses melumat Irak dengan skor telak 3-0 teman Pro 2 ya di Philadelphia Stadium. Gila ya, Les Blues tuh benar-benar tampil dominan dan tanpa ampun dari menit awal. Dan tebak siapa bintangnya? Siapa lagi kalau bukan si lincah ya, Kylian Mbappe, yang sukses ngeborong 2 gol plus 1 gol penutup dari Ousmane Dembele teman Pro 2 ya. Luar biasa. Gol pertama Mbappe itu sudah tercipta dari menit ke-14 berkat kerja sama apik bareng sama Michael Aulis. Pokoknya babak pertama tuh Prancis dominan banget. Penguasaan bola sampai 60% teman Pro 2, bikin lini pertahanan Irak kerja rodi itu kan. Tapi teman Pro 2, yang unik dan bikin deg-degan dari laga tadi subuh itu bukan cuma soal taktik lapangan, tapi drama cuaca. Pertandingan babak kedua sempat tertunda hampir 2 jam gara-gara badai petir dan hujan deras melanda kawasan stadion. Dan kebayang tidak tuh, pemain udah panas-panasnya harus cooling down, dipaksa istirahat karena alam berkata lain. Tapi yang namanya mental juara ya, begitu laga dilanjutkan jam 2 pagi waktu Indonesia Barat, anak asuh Didier Deschamps tidak kehilangan fokus sama sekali. Menit 54, Mbappe manfaatkan kesalahan lini belakang Irak dan gol kedua tercipta. Dan puncaknya di menit ke-66, giliran Ousmane Dembele yang menembak keras ke gawang Irak setelah dapat umpan manis dari Aulis. Dan skor 3-0 bertahan sampai peluit panjang. Lewat kemenangan manis ini, Prancis kokoh di puncak klasemen grup 1 dengan koleksi 6 poin sempurna dan dari 2 laga, dan resmi jadi tim yang melenggang aman ke babak 32 besar. Buat pendukung Prancis dimanapun kamu berada, mana suaranya. Boleh dong langsung flexing dan kirim salam-salam ya di nomor WhatsApp-nya Pro 2 Atambua. Nah, buat pendukung Irak, walaupun kalah ya, peluang mereka buat lolos lewat jalur peringkat ketiga terbaik masih terbuka kok. Jadi buat fans Irak, jangan berkecil hati dulu ya. Oke, teman Pro 2, itu dia informasi dari lapangan hijau siang hari ini. Adelia masih terus menemani siang kamu dengan lagu-lagu paling hits ya pastinya. Stay tune terus.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: Santai siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai siang di Pro2 FM.

lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

Santai Siang di Pro2 FM.

Ada Ella Maya dengan Trip Temang Pro 2 ya, lagu baru banget nih lagunya ya Temang Pro 2 ya, asik banget didengar ya Temang Pro 2, apalagi di suasana siang hari seperti ini Temang Pro 2. Dan Temang Pro 2 kali ini Adelia punya informasi dari dunia entertainment Temang Pro 2. Kamu merasa tidak sih kalau bulan Juni 2026 ini hawanya magis banget? Bukan cuma soal cuaca yang kadang bikin galau, tapi industri musik tanah air kita lagi benar-benar panen karya keren. Dari yang bikin nangis di pojokan kamar sampai yang pengen headbang Temang Pro 2, semuanya lengkap ya dirilis bulan ini. Nah, buat kamu yang butuh playlist baru buat menemani tugas kerja atau sekedar bengong sore-sore di pinggir lapangan atau di pinggir jalanan, Adelia punya rangkuman rilisan paling juara di bulan Juni ini. Pertama yang paling dinanti-nanti setelah 4 tahun puasa album, ada Mbak Danila Riyadi ya, dengan album keempatnya bertajuk Chandra Mawa. Kamu tahu tidak artinya apa? Dari bahasa Jawa artinya hitam dan putih. Isinya 8 lagu yang bercerita tentang cara berdamai dengan luka di masa lalu Temang Pro 2. Dan yang berikut ada Gea Indrawati Temang Pro 2 dengan Rasi Bintang. Gea Indrawati ini merilis album penuh Rasi Bintang pada 5 Juni 2026 melalui label miliknya sendiri. Dan album ini menjadi proyek independen yang menandai langkah artistik penting dalam karirnya Temang Pro 2. Dan next ada Naura Ayu, Cerita Penuh Cahaya. Naura Ayu ini merilis album terbaru bertajuk Cerita Penuh Cahaya pada 4 Juni 2026. Luar biasa ya. Proses pengerjaannya melibatkan rekaman vokal hingga latihan koreografi yang dilakukan secara intensif. Dan yang keempat ada Rimar Kalista Temang Pro 2 merilis single terbaru Lost in Goodbye pada 5 Juni juga nih ya. Lagu ini menandai langkahnya sebagai musisi independen dengan eksplorasi pop kontemporer yang lebih matang. Dan Temang Pro 2 masih ada beberapa lagu lagi ya, tapi kita dengerin dulu lagu dari Gea Indrawati yang satu ini.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

Kamu lagi dengerin Sate Siang. Masih di Santai Siang Pro 2 FM Matang buat teman terbaik kamu, dan masih bareng sama Adelia di sini teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, beberapa hari terakhir ini khususnya sejak Sabtu kemarin sempat ramai banget soal info antrian kendaraan di salah satu SPBU di Kota Atambua kita tercinta ini. Banyak udah mulai khawatir nih, aduh Pertalite habis kok atau Pertalite langka kah? Nah, biar kita semua tidak kemakan isu yang enggak-enggak ya, dan biar hati makin tenang, Adelia bawa kabar resmi langsung dari PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatim Balinus. Jadi teman Pro 2, Pertamina memastikan banget kalau stok dan pasokan BBM bersubsidi jenis Pertalite di Kota Atambua saat ini dalam kondisi aman dan sangat mencukupi untuk kebutuhan kita sehari-hari. Area Manager Communication Relations Pertamina Patra Niaga Regional Jatim Balinus, Pak Ahad Rahedi, sudah menegaskan kalau masyarakat Raibelu semua tidak perlu khawatir ya, alias no panik ya teman Pro 2. Saat ini rata-rata Pertalite yang ada di SPBU kita di Kota Atambua mencapai sekitar 2.000 liter. Dan jumlah ini terus dipantau serta dijaga ketat lewat koordinasi bareng sama Pemda. Jadi instansi terkait sampai aparat penegak hukum kita teman Pro 2. Tapi ya teman Pro 2, namanya BBM subsidi kan peruntukannya diatur oleh pemerintah. Makanya lewat kesempatan ini Pertamina juga mengajak kita semua anak muda dan masyarakat Atambua, yuk jadi konsumen yang bijak, belilah BBM sesuai kebutuhan aja, jangan berlebihan. Nah, buat kendaraan dinas pemerintah, BUMN, BUMD, TNI atau Polri, alat berat dan angkutan barang tertentu dihimbau banget nih buat pakai BBM non subsidi ya, biar apa? Biar kuota Pertalite ini benar-benar tepat sasaran buat masyarakat kita yang memang berhak menerimanya. Adil ya kan? Nah, teman Pro 2, siang ini mau jalan-jalan atau ada keperluan, tidak usah panik antri panjang-panjang ya. Oh iya, kalau kamu nemu ada kendala atau melihat hal-hal yang mencurigakan soal penyalahgunaan BBM subsidi di lapangan, kamu bisa langsung aja lapor ke Pertamina Call Center di nomor 135. Suara kita sebagai anak muda sangat penting demi menjaga distribusi energi yang adil di perbatasan ini. Oke, itu dia informasi dari wilayah Atambua siang hari ini teman Pro 2. Adelia masih terus menemani kamu. Kita lanjutkan dengan lagu dari Caleb G, Selimut Hati. Cocok nih sama cuaca di luar yang lagi mendung-mendung manja. Butuh selimut nih. Selimut hati aja cukup.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

dengerin Sore Ceria.

0: nasi kenduri banyak banget. Apa buang aja ya?
1: Ih, jangan dong. Sini gue bawa pulang. Tunggu saja. Nanti biar mak gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia.
2: Eh, gue juga mau. Tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin. Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng petai?

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak.
1: Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kali ika semua nol. Gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kali ika nol semua. Sebelah sama

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

sore ceria di Pro 2 FM.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

Sore ceria di Pro 2 FM.

0: Warga Tambua dan sekitarnya. Festival Persahabatan 2026 akan segera hadir, gratis untuk semua orang.
1: Dengan mengusung tema, kesembuhan ilahi bagi semua orang. Yang lumpuh berjalan, yang tuli mendengar, yang sakit disembuhkan.
0: Catat tanggalnya ya, 2-5 Juli 2026, pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Ada Festival Kuliner UMKM, nyanyian pujian lintas gereja, dan artis El Matu X Factor. Bersama pembicara spesial, Dr. Anthony Greco, di lapangan umum Simpang 5 Atambua. Siapkan hatimu untuk menerima mukjizat.
1: Ajak semua yang sakit, semua yang membutuhkan sentuhan Tuhan, karena ini saatnya alami kesembuhan yang nyata.
0: Jangan sampai ketinggalan ya. Info lebih lanjut hubungi Bapak Vincent Loe di 0813-5321-1212 atau Pendeta Marco Bowuk di 0813-8198-1811. Festival Persahabatan 2026.
1: Kasih tanpa diskriminasi, semua ilahi bagi semua orang.

ceria. Masih di Sore Ceria Pro 2 FM Atom, buat teman terbaik kamu, dan masih bareng sama saya Adlia Manek di sini, teman Pro 2. Dan nah, sudah pukul 17 lepas 55 menit, teman Pro 2. Artinya saya Adlia Manek harus pamit undur suara dari ruang dengar kamu. Thank you banget buat kamu semua yang sudah setia mendengarkan Adlia ya, dari pukul 11 siang tadi sampai dengan sore hari jelang malam ini, teman Pro 2 ya. Dan sampai ketemu lagi di edisi siaran berikutnya, pastinya di jam yang berbeda ya. Oke, teman Pro 2, selamat malam, selamat beristirahat ya. Dan terima kasih sudah setia menemani Adlia di sini. Have

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Kamu lagi dengerin Sore Ceria.
1: Sore Ceria di Pro2 FM.
2: Alright, teman Pro2 lagi dengerin Sore Ceria, tapi udah berganti orang. Jam 6 sampai jam 7 ini ditemenin sama Email. Yuhu. Aduh, happy banget akhirnya bisa ketemu kamu lagi ya teman Pro2. Malam ini Imel bakal nemenin kamu dari jam 6 sampai di jam berapa hayo? Jam 12 malam seperti biasa ya guys ya. And buat kamu yang mungkin lagi apa ya, rebahan karena capek ya habis kerja terus pulang rebahan dengerin lagu yang sedih makin overthinking. Ah, udah nih lagu buat kamu biar makin overthinking ya teman Pro2.

0: Pemuda Tembua dan sekitarnya. Festival Persahabatan 2026 akan segera hadir, gratis untuk semua orang.
1: Dengan mengusung tema, kesembuhan ilahi bagi semua orang. Yang lumpuh berjalan, yang tuli mendengar, yang sakit disembuhkan.
0: Catat tanggalnya ya, 2-5 Juli 2026, pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Ada Festival Kuliner UMKM, nyanyian pujian lintas gereja, dan artis El Matu X Factor. Bersama pembicara spesial, Dr. Anthony Greco. Di lapangan umum, Simpang 5, Atambua. Siapkan hatimu untuk menerima mukjizat.
1: Ajak semua yang sakit, semua yang membutuhkan sentuhan Tuhan, karena ini saatnya alami kesembuhan yang nyata.
0: Jangan sampai ketinggalan ya. Info lebih lanjut, hubungi Bapak Vincent Loe di 0813-5321-1212 atau Pendeta Marco Bowuk di 0813-8198-1811. Festival Persahabatan 2026.
1: Kasih tanpa diskriminasi, kesembuhan ilahi bagi semua orang.

Oke, okay, teman berdua pernah dengar kata digital detox nggak? Kalau biasanya orang ngomong kita kayak, oh ya udah sih digital detox, tapi gimana caranya ya? Saya tidak bisa terlepas dari layar HP saya atau layar komputer saya. Nah, sebenarnya ini harus apa ya teman berdua dibiasakan gitu, karena ternyata digital detox apalagi sebelum tidur itu tuh dapat membantu menjaga kesehatan mata kamu sekaligus bisa meningkatkan kualitas istirahat kamu. Nah, ini menurut pakar gaya hidup integratif Luke Coutinho. Jadi menurut dia memang banyak banget nih orang yang menganggap mereka tuh udah beristirahat ya pas udah tutup laptop dari kerjaan atau beralihlah dari ponsel atau HP kamu tuh merasa kayak oh ya udah kita sudah istirahat ini. Tapi padahal mata itu tetap bekerja teman berdua karena terus terpapar layar dalam jarak dekat. Nah, jadi berdasarkan pengalaman dia yang bekerja udah 15 tahun di bidang gaya hidup, asik ya. Tidur, stres dan pemulihannya itu dia lihat semua pola yang sama berulang-ulang kali. Jadi kalau kayak misalnya orang udah nutup laptop setelah kerja berjam-jam lalu istirahat, dengan cara kamu malah nge-scroll ponsel kamu untuk 1 jam lagi itu malah tidak istirahat namanya. Jadi ya kalau sebelum tidur mungkin dijauhkan dulu ya HP atau segala macamnya gitu teman berdua. Tapi ya namanya kehidupan dewasa ini ya kita

aja yuk, pelan-pelan yuk, bisa yuk pasti ya teman-teman berdua. Jadi kayak sebelum tidur minimal 1 jam itu kita sudah harus mulai melepaskan HP dari genggaman. Asik. Oke, kita lanjut lagi teman-teman berdua dengan lagu berikutnya dari Govinda. Episode bahagia.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.

0: dapet deh aplikasi pinjol yang sudah terdaftar oleh OJK. Langsung ajukan pinjaman, ah.
1: Sabar, sabar. Kamu tuh lagi butuh uang banget ya? Sampai harus ajukan pinjaman online segala. Kalau sudah benar-benar kepepet, gak cukup cuma pakai aplikasi yang terdaftar OJK loh.
0: Lah, terus gimana dong?
1: Kita harus bijak mengambil keputusan sebelum mengajukan pinjaman online. Seperti, pilih pinjol yang legal dan terdaftar di OJK. Baca syarat dan ketentuan sebelum ajukan pinjaman untuk menghindari kerugian personal yang ditimbulkan dari kelalaianmu sebagai nasabah. Apabila ada syarat dan ketentuan yang dirasa bakal merugikanmu, maka kamu harus memikirkannya lebih matang lagi. Pinjamlah sesuai kebutuhan dan kemampuan. Jangan tergiur dengan limit besar hingga kamu kalap meminjam uang di luar kemampuan finansialmu. Perhatikan bunga dan denda agar kamu nggak kewalahan dalam membayar tunggakan. Baca kesepakatan atau kontrak perjanjian dengan teliti. Hal ini jelas penting agar kamu memahami sanksi atau konsekuensi jika kamu melanggar kesepakatan. Apabila ada perjanjian yang dirasa janggal atau berpotensi merugikanmu, lebih baik batalkan aja daripada kamu kesulitan di kemudian hari.
0: Wah, untung kamu ingetin ya, kalau enggak sudah aku lakuin pinjaman tuh. By the way, aku baru inget, perasaan aku masih ada tabungan deh. Ah, aku pakai itu aja deh buat dinner malam ini sama si Dian.
1: Ya Ella, jadi dari tadi nyari pinjaman online itu buat ngajak dinner pacar.

Waktu puasa di Indonesia sekitar 13 jam, termasuk dalam 6 negara dengan puasa tercepat di dunia. Di antara negara tersebut, ada negara yang hanya 9 jam dalam berpuasa. Tapi, tahukah Anda, ada beberapa negara yang paling lama berpuasa, bahkan hampir sampai 22 jam melaksanakan puasa. Dilansir dari competition.co.id, negara dengan durasi paling lama berpuasa pertama adalah Lithuania, salah satu negara di Eropa Utara, dekat dengan Swedia dan Polandia. Di negara ini, hari pertama puasa itu berlangsung 18 jam 18 menit dan hari terakhir selama 19 jam 21 menit. Selanjutnya, ada Norwegia, penghasil minyak dan gas alam per kapita terbesar di luar Timur Tengah. Dan di sini, hari pertama puasa itu berlangsung hingga 17 jam 40 menit. Dan hari terakhir puasa selama 19 jam 23 menit. Terus, bagaimana dengan berpuasa di negara yang penduduknya paling bahagia di dunia dan memiliki kota yang paling nyaman dengan korupsi terendah di dunia? Negara Denmark, dan mereka berpuasa di hari pertama selama 17 jam 40 menit, hari terakhir 19 jam 25 menit. Mari kita pindah ke negara paling ujung di Amerika Serikat, yaitu Alaska. Langsung kebayang dinginnya. Ditambah lagi, waktu puasa yang berlangsung hari pertama itu 18 jam 15 menit, hari terakhir 19 jam 30 menit. Hal itu juga dirasakan oleh umat Muslim yang ada di Latvia dan Islandia, Swedia, serta di Finlandia, termasuk di Greenland yang menduduki peringkat negara dengan durasi terlama puasa di dunia, yaitu hari pertama 19 jam 35 menit, hari terakhir 21 jam 42 menit.

www.rri.co.id. Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax, dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara, dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi

buat kamu yang suka menulis dan mengirimkan puisi, berbagai tulisan cerpen dan curhat, saatnya kamu dengerin program Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

Okay, teman berdua, kita balik lagi. Kali ini kita masuk ke jaga malam ya, di jam 7 ini ya guys ya. Di hari Selasa, mau ngobrolin soal judi online. Apalagi pengaruh-pengaruh buruk ke judi online untuk pokoknya bisa merusak finansial, bisa mengganggu kesehatan mental, masalah sosial, dan juga kriminalitas, teman berdua. Nanti kita bakal bahas soal itu, jadi kamu jangan kemana-mana ya. Stay tune di Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology,

teman Pro 2, kita masih di jaga malam dan kita mau ngebahas soal judi online ya, dampak buruknya. Jadi tadi Mel bilang bisa menyebabkan kerusakan finansial. Nah, ini bisa menyebabkan tabungan kamu jadi habis, terus barang berharga kamu gadai, terus kayak gelap mata aja gitu, tiba-tiba tidak tergadai dan gitu jadinya utang kamu semakin menumpuk. Data juga bahkan nunjukin banyak masyarakat sekarang justru terjebak utang akibat siklus ini, teman Pro 2, dan juga bisa menyebabkan gangguan kesehatan mental. Jadi dampak buruk dari judi online itu bisa memicu stres kronis loh, jadi kecemasan ekstrim, depresi, emosi yang gak stabil, sampai risiko bunuh diri karena tekanan finansial dan rasa bersalah. Apalagi di zaman sekarang nih banyak banget kita lihat kayak tiba-tiba ada berita yang di sini begini menghilangkan nyawanya sendiri gitu. Amit-amit ya teman Pro 2, jangan banget, tolong. Dan coba kamu seringkali email bilang kayak coba untuk cari kegiatan-kegiatan positif. Coba kamu explore apa sih sebenarnya yang pengen kamu lakukan di masa muda kamu. Apa sih hobi yang udah lama banget kamu pengen ngelakuin tapi gak bisa gitu teman berdua. Nah mungkin bisa kamu coba mulai dari sekarang. Karena teman-teman, masa muda itu adalah masa dimana kita mencoba segala hal. Asik, tapi yang positif ya. Oke, and jangan kemana-mana teman berdua, karena abis ini jam 8 masih bakal ada music live chat. Dan buat kamu yang masih mau kirim komentarnya tentang apa sih kira-kira bahaya judi online yang kamu rasakan meskipun kamu bukan pelaku judi online ya teman berdua, bisa kirim ke nomor WhatsApp kita di 0851 3728 7493.

Jaga malam. Jangan galau malam-malam.

0: Musik Lancar. Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia.
1: Lama bener.
0: Aduh, gitu ya. Betul sekali. Malam hari ini di MLC Music Live Chat ditemani sama kita berdua tentunya akhirnya ya.
1: Kita bisa berjumpa lagi malam
0: Betul.
1: Hari ini. Sehat, Dit?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana?
1: Gue sebenarnya lagi kurang sehat sih.
0: Asik.
1: Tapi gitu sih. Ya namanya juga hidup ya gak sih?
0: Aduh.
1: Kadang sehat.
0: Mm-mm.
1: Kadang tidak sehat. Mm-mm. Ya kan?
0: Kadang kidding.
1: Tapi yang jelas hari ini walaupun apapun keadaannya.
0: Yes.
1: Kita pasti bakalan bikin suasana di manapun kamu berada.
0: Mm-mm.
1: Itu pasti happy.
0: Betul sekali.
1: Terutama buat para glorious.
0: Jadi udah tahu lah ya.
1: Udah tahu lah
0: malam
1: ya.
0: Hari ini kita bakal ngobrol sama siapa ya.
1: Hmm.
0: Karena dia juga merupakan juara 3 di Idol terakhir kemarin.
1: Bagi gue dia juara 1 bro.
0: Eh sedap.
1: Karena gue dari awal sudah menjagokan Rio.
0: Oh benar. Karena Rio juga
1: juara 1 Bintang Radio.
0: Bintang Radio juga ya.
1: Bintang Radio Indonesia. Jadi Indonesian Idol juga gokil.
0: Ya eh, pokoknya kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Rio Lascar ya. Di malam hari ini ya.
1: Kita bakal ngobrol 1 jam penuh. Jadi Gloria silakan penuhin live chatnya.
0: Yes.
1: Tanya sebanyak-banyaknya. Tanya yang belum pernah kamu tanyain di
0: Betul.
1: Tempat lain ya.
0: Benar. Jadi langsung drop aja kalau kamu mau tanya-tanya juga. Langsung bisa di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta ya. Di
1: 0811-800-105.
0: Alright. Kita bakal ngobrol-ngobrol sama Rio abis ini ya. Jadi pastiin tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih bareng sama Angga dan tentunya masih bareng sama Edit juga.
0: Yoi, dan malam hari ini kita sudah tidak berdua doang ya,
1: tapi sudah bertiga.
0: Yoi,
1: barengan sama
0: Rio Luxo.
2: Halo.
1: Wow. Gua agak susah bacanya last card.
0: Last card, bener ya last card, last card ya?
2: Bener kan.
1: Last card itu bahasa apa sih, Yoh?
2: Sebenarnya tuh kayak singkatan nama kakek nenek sih, Kak.
1: Oke.
2: Jadi Laskart. Laskart, okay. Lahnya itu dolah, skartnya Sukarti.
0: Oh, gitu. Tapi keren sih,
1: keren Laskarti. Tapi itu akhirnya jadi nama keluarga gak sih?
2: Enggak sih, Kak.
1: Emang lu aja yang bikin tuh?
2: Aku dari papa kan, ya? Buat aku doang.
1: Ih, gokil sih. Kan kalau itu kan ya kayak orang-orang, gue tau ya orang Belanda atau orang Jepang. Skart. Sayang, gitu kan. Sini Skart.
0: Iya, benar.
1: Dan mungkin teman Pro 2, terutama lebih familiarnya dulu ya,
0: yes.
1: Satrio.
2: Satrio.
0: Oh iya, dulu
1: itu Satrio. Waktu-waktu bilang radio itu Satrio.
0: Oh,
1: sampai okay. Akhirnya sampai beberapa waktu pre-Elim juga masih pakai nama Satrio ya kalau salah ya?
2: Elim 3
1: ya, lu harus
2: lah itu showcase yang udah mulai live kan. Itu udah
1: akhirnya jadi Rio. Itu siap keputusannya siapa, Rio?
2: Itu barengan sama 21 kontestan lainnya. Mm-hmm. Jadi kayak udah harus
1: punya nama panggung nih, stage name. Panggung. Rio. Oh,
2: Rio.
1: Itu lu yang nentuin tapi bukan dari produser atau apa?
2: Bareng-bareng sih waktu itu dari manajemen juga kan gitu. Akhirnya kayaknya Rio jadi gitu.
1: Rio aja. Rio Laskart. Tapi untungnya lu punya nama Laskart itu sih.
0: Gokil.
1: Itu enggak ada yang punya lu ketika browsing Rio Laskart
0: langsung.
1: Sorry yo. Aduh.
0: Yes.
1: Gue itu dulu pas kemarin nih ya, season terakhir ini gue yang gue jagoin adalah Rio.
0: Oke.
1: Okay. Lu siapa? Jagoan lu siapa? Jujur.
0: Kalau jujur gue jagoan gue adalah Josh sebenarnya.
1: Josh.
0: Florentino. Gue suka timbre
1: warna suaranya.
0: Warna suaranya.
1: Betul. Ya sebenarnya gue kalau harus bisa mengidolakan apa menjagokan ya ada orang-orang yang ada di negara radio sih.
0: Karena banyak juga ya
1: banyak
0: di situ ya.
1: Banyak juga gitu.
0: Benar.
1: Dan ini sebenarnya kali keberapanya Rio ikutan Idol?
2: Season sebelumnya aku sempet coba Kak, dan itu cuman coba-coba gitu.
1: Belum serius banget ya?
2: Iya mungkin Kak Yana, setelah mengetahui emang Rio itu orangnya kalau coba-coba itu gak bisa ternyata Kak.
0: Akhirnya
2: season 14 ini kayak seriusin dari lagu apa yang mau aku nyanyiin, itu part mana, baju apa yang harus aku pakai, pokoknya sebisa mungkin, semenarik mungkin lah buat yang ngejuriin waktu itu di babak audisi, jadi... Memang ya akhirnya mungkin rezekinya di season 14 gitu dengan persiapannya.
1: Ih gokil. Dan akhirnya bisa menjadi second runner up.
0: Yes.
1: Itu jadi kebanggaan tersendiri pasti ya.
0: Mm-mm.
1: Walaupun sebenarnya gue berharapnya dia juara satu.
0: Benar.
1: Dan Rio pun gue yakin berharapnya itu. Tapi tapi sometimes ya itu yang harus diterima gak sih? Yuk.
2: Iya sih Kak, kalau aku malah sejujurnya tuh bersyukur Kak, kayak tiap babak itu dikasih kesempatan buat lolos itu karena emang gak ada ekspektasi yang kayak gimana-gimana.
1: Mm-hmm.
2: Karena emang di Idol itu sejujurnya susah banget gitu Kak bisa berada atau berkompetisi di Idol. Jadi kayak pikirannya setelah ada kesempatan lolos, aku mau maksimalin gitu. Mm. Jadi misal nanti emang gak lolos itu gak kecewa yang gimana, gak ada kekecewaan.
1: Karena
2: gitu.
1: Sudah menampilkan karena yang terbaik.
2: Itu sih yang selalu aku utamain dulu Kak.
1: Gila loh, waktu itu standing ovation 5 juri standing ovation pertama kali itu Rio sama Selena ya?
2: Iya waktu itu duet.
1: Waktu itu.
0: Okay.
1: Soalnya itu susah banget suruh.
0: Bener.
1: Kayak suruh angkat-angkat bokong tuh agak susah ya.
0: Susah, bener.
1: Dan yang berhasil tuh Rio.
0: Bener. Tapi selama perjalanan Idol yang berapa lama? Berarti setengah tahun hampir ada kali ya?
2: Iya, kurang lebih 6 bulan.
0: 6 bulan kurang lebih ya. Itu apa, ada hal yang masih diingat gak sampai sekarang? Pelajarannya dari judges mungkin?
2: Iya, dari judges pasti yang paling aku ingat komentar dari Kang Soleh sih.
1: apa itu?
2: Di babak showcase, final showcase itu mungkin gak komentarin soal nyanyinya.
1: Yang baju ya. Gue tau banget itu.
0: Oh komen baju.
1: Padahal baju kan kita disiapin ya.
2: Iya gak sih? Iya sih Kak, cuman kayak mungkin gaya rambut juga apapun lah pokoknya.
1: Tapi akhirnya abis itu lu jadi aware ya?
2: Iya Kak.
1: Akhirnya udah mau gak mau harus
0: lebih aware lagi.
1: Lebih aware lagi
2: akhirnya
1: nih.
2: Tim jadi juga lebih ini Kak, apa namanya, milihin bajunya itu lebih.
0: Okay.
2: Apa sih istilahnya itu kan lebih.
1: Iya lebih fit gitu. Supaya lebih fit lagi baju, rambut. Karena itu ngaruh banget ternyata.
0: Yes.
1: Betul. Dan apalagi ya itu ya, karena kan idol itu kan base-nya adalah voting. Jadi apapun yang orang lihat, apapun yang orang dengar, itu yang jadi patungan yang mereka.
0: Betul. Gitu. Betul.
1: Wow. Jadi yang paling apa ya? Ini kan ya Rio udah terbiasa dengan kompetisi, pernah di dengan radio, terus juga akhirnya di idol gitu. Apa yang paling berasa banget di idol itu yang wah gila gue gak bisa dapetin di tempat lain gitu.
2: Bikin aku ini sih gak tersadar, oh begini rasanya, karena kan mereka sering apa namanya kasih tahu kita semua ke semua kontestan bahwa gambarannya di industri musik itu kayak gini,
1: kayak gini, pressernya gitu ya.
2: Benar, kayak tiap minggu itu selalu ada tema buat kita harus belajar dengan cepat, adaptasi dengan cepat, kayak gitu.
1: Tapi juga sebagai penyanyi yang setiap hari nyanyi regular, itu sangat membantu pasti ya.
2: Iya kan, ya, terutama untuk menenangkan diri ya kan di atas panggung. Karena aduh dedekannya itu minta ampun gak waktu di atas panggung.
0: Bener.
1: Tapi kalau lagu tuh milih sendiri gak sih?
2: Lagu emang kita diskusi kak ya, jadi emang ada dari diri kita mengajukan lagu kayak gitu. Dan juga selebihnya kita ya diskusi sama tim kira-kira buat minggu depan menyesuaikan temanya apa. Kan minggu depan itu paling cocok kira-kira dibawain sama si A, si B, si C, itu apa. Kayak gitu kak, karena ada potensi-potensi juga kan kak, kalau bawakan lagu ini kira-kira bakal kejebak atau makin bagus segala macam dipertimbangkan gitu.
0: Benar-benar. Tapi selama idol apa yang paling challenging nih lagunya nih?
2: Semuanya challenging lagi kak, soalnya ada tema-temanya gitu loh kak. Jadi kayak kita kayak dipaksa untuk pinter gitu kak, mengulik lagu ini. Kita kan sebagai penampil disitu mengcover lagu aslinya harus dengan versi yang berbeda aja itu, gitu
1: ya. Itu sulit ya.
2: Itu aja kita harus cari kan.
0: Benar.
2: Jadi ya semuanya challenging sih kak sejujurnya.
0: Beda-beda ya, challenge-nya beda-beda ya.
1: Apalagi yang harus berdua ya sebenarnya. Lebih gampang lu nyanyi sendiri apa? Padahal soalnya di komentar juri kan Rio ini harus berdua gitu kan. Sebenarnya kayak gitu kan. Malah lu lebih bagus berdua gitu.
2: Dari Kang Soleng.
1: Gue apa? Kamar-kamar Kang Soleng gue apa?
0: Iya Kang Soleng ngeri juga sih komentarnya.
1: Dan lu nanggepinnya seperti apa tuh ketika ada
2: iya, jadi waktu duet sama Celine, kayaknya Rio lebih cocok kalau duet deh gitu.
1: Terus
2: waktu bertiga, Rio kayaknya emang harus trio deh. Waktu sama debat Pucakar, ini harus ada bandnya. Pokoknya Rio gak boleh sendiri.
1: Gua aja dulu ya, gua pernah kan manggung tuh di mana ya, di Rolling Stone ya. Kebetulan yang MC bang, Soleh tuh, Soleh. Band lo namanya apa? Supernova. Supernova apa fansnya apa? Supernovans gitu kan.
0: Oke.
1: Okay. Lu gak bakal ada fansnya nanti karena Supernovans.
0: Aduh.
1: Itu sakit banget gua. Sampai keinget sampai sekarang.
0: Walaupun bercanda tapi.
1: Iya juga ya. Itu jadi doa nanti.
0: Astaga.
1: Dan ini udah rame banget di live chat bro.
0: Yes.
1: Kita absenin dulu aja kali ya.
0: Boleh.
1: Siapa lagi? Ada Mei Prawesti,
0: ada Dewi Wahyuni, ada Maulidatul,
1: Lila Riperton, ada
0: Kainda
1: Susanti,
0: dan masih banyak lagi yang lainnya.
1: Tanya-tanyain nanti.
0: Boleh. Nanti pokoknya kita cari-cari pertanyaan yang kira-kira seru buat ditanyain ke Rio gitu ya. Jadi pastiin buat kamu yang pengen pertanyaan langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Rio katanya minta di ada yang disapa tuh jangan ngadep samping dong.
2: Halo. Oh, di sini.
0: Iya, di sini kameranya.
2: Aku baru menyadari ya.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih bareng sama Angga dan juga Edit tentunya.
0: Dan kita masih barengan sama Rio.
2: Yeah,
0: Rio Tobelli. Ini dari tadi di komen tuh kayak Rio Tobelli, Tobelli, Tobelli. Tobelli yang masalah caps lock gitu kan jadi kebaca.
3: Glorious yo. Nih
0: Glorious,
1: glorious emang ya. Tapi yang ngasih nama Glorious siapa nih?
3: Aku kak waktu itu emang sebelum showcase nyari-nyari kan kak emang untuk fanbase ini kira-kira apa ya sih. Apa beberapa aku akhirnya mantapin Glorious
1: gitu. Keren sih itu.
0: Gokil, gokil.
1: Satu doa lah supaya benar-benar Glorious.
0: Satu
3: Rio with us.
1: Yeah. Rio with us. Glory. Wih keren.
0: Keren.
1: Nah, sampai akhirnya Rio menjadi seperti sekarang perjalanan panjang ya.
0: Yes.
1: Apa sih yang lo rasain apa ya?
0: Perbedaan.
1: Perbedaan terus juga hikmahnya dari yang lo rasain gitu kan. Ya ibaratnya perjalanan lu nggak di musik itu nggak sampai waktu itu sempat ada yang posting dia lagi masih umur 10 tahun apa gitu manggung di TVRI apa di mana gitu
3: iya, oh, di JTV.

0: JTV Surabaya.
1: Di Surabaya ya. Itu lu umur berapa tuh, Yuk? 10 ya?
2: 10 ya, 10. Wow.
0: Tahun. Berarti kan nyanyi dari awal banget sampai sekarang akhirnya bisa jadi ya udah jadi penyanyi nasional gitu. Itu apa yang hikmah, maksudnya wah memang gue harus persistence ya, atau gue harus tetap konsisten, atau gimana yang lo dapat?
2: Iya sih Kak, yang paling penting itu harus konsisten, dan setiap apa ya pelajaran yang aku dapat, entah itu dari kakak-kakak yang udah mengerti tentang musik, itu aku coba ATM-in gitu kan.
0: Oke.
2: Mati tiru modifikasi gituin Kak, aku coba terapin untuk misal ada next ajang kayak Idol itu, aku selalu coba buat pakai itu semua ilmu, termasuk konsisten sih juga aku kan, karena kan udah diceburin papa di nyanyi, nah kayak nggak boleh setengah-setengah gitu, yang kamu bisa nyanyi ya udah kamu maksimalin sampai mana kamu bisa memaksimalkan apa yang udah jadi hobi kamu, apa yang kamu suka itu dinyanyi, ya udah gitu.
0: Ini kita udah ada di milestones yang udah kita impikan, lu impikan juga. Tinggal nanti ada Sumpah Mati bisa didengerin sampai ratusan juta orang,
3: yes,
0: ya kan? Dan nanti bakal ada single-single selanjutnya dari Rio
3: tentunya.
0: Dan tadi ini Sumpah Mati udah rilis dan sempat trending berapa lama, Yuk?
2: Berapa hari itu ya teman-teman ya?
3: Lumayan. Benar.
0: Dan bareng sama Andi Rianto.
2: Iya.
0: Apa yang lu dapat dari seorang
3: Andi
0: Rianto? Angga Rianto.
3: Mirip.
2: Jadi kan emang benar-benar waktu itu pertama kali banget ketemu Mas Andi, aku malah salfok sama ininya sih, apa namanya, sifatnya ternyata kan langsung ngomongnya tuh ngomong Jawa kan, setelah sampai dengan tadi DM-an itu masih ngomong bahasa Jawa. Oh, matur suwun nggih Mas Andi, sami-sami Rio gitu. Dan ngomongnya kayak lembut
0: gitu, Mas Andi.
2: Jadi kayak wow, apalagi setelah tahu hasil musik Sumpah Mati kan Kak, itu enggak langsung satu arah, ini Rio musiknya Sumpah Mati gitu, enggak loh Kak.
0: Oh,
2: jadi sempat Mas Andi nanyain, Rio mau diapain gitu Kak, ya ampun.
0: Wow. Bayangin seorang Andi Rianto nanya gitu sama penyanyinya, jadi enggak melulu egonya dia gitu, tapi penyanyinya juga harus punya involve gitu.
2: Iya, akhirnya aku minta, bukan minta gimana ya Kak, bahasanya, kalau ada begini-gininya boleh gak Mas Andi, terus diteruskan ke Mas Andi, dan jadilah musik yang
0: gokil. Berarti di aransemennya gitu. Sumpah Mati ini ada bagian-bagian tertentu yang juga urunan dari
3: urunan, iya benar.
0: Usulnya Wong Jowo iki lho.
3: Iya, Wong Jowo. Iki Wong Jowo. Wong
0: Jowo tuh jadi buatan nusa isin-isin. Masa iki juga diru keneng ning Jogja.
3: Bener, cuman kasihan orang Jakarta enggak ngerti.
0: Jadi itu ya, betapa Mas Andi selegend itu masih pengen Rio ada, itu juga ada ambil bagian.
3: Iya. Wow. Benar.
0: Ini langsung banget ya sih, habis selesai tuh langsung take vokal gitu.
2: Jadi sebenarnya waktu itu take vokalnya berbarengan gak sama Selin dan Niki gitu.
3: Oke, karena ini juga lagu kemenangan ya. Oke.
0: Yang nyiptain ada Mahalini juga,
3: Happy Andromeda,
0: Jayan Prayas ya.
3: Jayan Prayas. Okay. Wow. Tapi apa nih yang yang membedakan dari mungkin versinya Niki sama versinya Selina itu apa?
2: Mungkin teman-teman yang udah denger langsung kayak jadi waktu musik jalan langsung gitar masuk teneneneng gitu.
3: Oh, beda. Iya benar.
2: Langsung kayak band banget gitu loh. Itu sih yang membedakan
3: musik. Benar. Dari musiknya juga udah kerasa ya dari awal ya berarti.
2: Dan temponya memang lebih cepet gitu buat karena versi band gitu.
3: Oke.
0: Ini gue bacain beberapa ya. Ini Arya ceritain sedikit dong pas kompetisi KWC. Apa tuh KWC?
2: KWC. Iya, waktu itu ada event KWC, Karaoke World Champion.
0: World Champion.
3: Oh, wow.
0: Sabrina juga kalau gak salah itu juga ya buat sih?
3: Apa beda?
0: Sabrina Leonor?
2: Iya.
0: Iya. Terus juga ini Rio. Hal apa yang dikangenin dari Idol setelah lulus dari Felix?
2: Banyak banget sih Kak. Apalagi
0: teman-teman pasti ya.
2: Terus ya keseruan aku tuh anggap apa ya Kak? Proses latihan, proses vokdir, terus proses gimana sampai show itu hal yang aku suka gitu kan.
3: Oke.
2: Jadi semuanya termasuk ketika
0: timeline ini berarti apa sih? Abis sebelum show itu biasanya dari hari pertama deh. Itu apa nih?
2: Jadi kan kita show hari Senin ya Kak, selesai itu udah masuk ke Selasa lah, Selasa kan pagi. Selasa pagi itu udah langsung kita song select.
0: Oke. Milih lagu.
2: Udah dapat lock malam hari Rabu langsung kita home band.
0: Home band nyari apa? Key-nya di mana?
2: Key select, terus langsung home band. Setelah itu kalau udah home band Kamis langsung vokdir gitu.
0: Okay. Sama apa vokal director siapa? Siapa sih kemarin ya?
2: Melto. Waktu itu kita Kak Melto, ada Kak Dennis juga. Dennis. Kang Irnat juga sempat waktu itu. Terus Jumatnya kita kayak koreo.
0: Koreo.
2: Sabtu bebas tuh Kak kita Sabtu.
0: Okay. Kayak santai dulu ya. Minggu langsung rehearsal.
2: Sabtu buat posting-postingin video segala macam kita. Minggu kita GR terus mempersiapkannya gitu segala macam GR Senin show-nya.
0: Wah. Gitu. Itu yang rutinitas setiap hari dilakukan ya.
2: Iya, setiap hari.
0: Wah, luar biasa. Gokil, dan kalau ada satu performance yang wah, ini gue banget. Mesti gue puas banget performance itu pas kapan? Ada enggak? Kalau suruh pilih satu. Yang lagu sendiri atau yang bareng-bareng?
2: Aku sejujurnya suka lagi Kak semuanya itu kayak ada memori.
0: Harus milih yuk, lo harus milih ya. Dari tadi main aman terus ya. Ayo harus milih yuk.
2: Aku suka. Paksa, aku suka sama penampilan tema timur sih Kak sejujurnya.
0: Oh, timur, itu berarti udah agak akhir-akhir ya?
2: Iya. Itu kan sama The Baku Cakar kan.
0: Yes. Udah. Itu juga itu pengalaman pengalaman luar biasa. Tapi sebenarnya pernah gak sih sama Baku Cakar?
2: Belum gak.
0: Baru kali itu ya?
2: Itu deg-degannya kan luar biasa kayak temanya timur lagi kan. Iya sih benar aku dari Jawa Timur.
0: Beda kan Kak. Beda.
2: Langsung aduh apa yang harus kulakukan ini, berguru ke Kak Jos dulu deh. Untuk lagunya ini biar gak salah kaprah kan gitu. Artinya apa, berguru ke Kak Jos. Terus habis itu dapat aransemennya dari dari The Baku Cakar itu beda banget kan enggak kalau dari versi aslinya ubur-ubur ikan lele ini. Lagunya kan ubur-ubur ikan lele waktu itu benar-benar beda banget musiknya. Nah, aku memanfaatkan momen karena waktu itu bareng The Baku Cakar aku di lagu ubur-ubur ikan lele ini selipin beberapa nada-nada yang memang mirip sama Bung Glenn gitu.
0: Nah, ternyata apakah Bung Glenn adalah salah satu penyanyi favorit?
2: Iya Kak, salah satunya.
0: Satu-satunya ya, benar-benar. Itu jadi role model.
2: Aku suka banget sama falsetnya.
3: Iya sih, wah kacau sih itu sih. Okay.
0: Pas kemarin di show juga, lu juga banyak mainin itu juga gak salah ya? Falset, husky gitu kan ya? Iya gak sih? Itu juga jadi karakternya Rio banget.
3: Betul.
0: Sih. Yang gak bisa, ya sulit untuk bisa main.
3: Yes, betul. Oke deh, sekarang kita dengerin dulu kali ya. Sumpah Mati versinya Rio Lascard bareng sama Andi Rianto. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya. Dan ngejawabin pertanyaan-pertanyaan dari Glorious dan juga teman Pro 2 tentunya.
0: Jadi, masih ada waktu pokoknya, masih pertanyaan yang banyak Glorious ya.
3: Jadi pastiin buat tetap di MLC Music
0: Live Chat. Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yeay, kita mau ngasih kesempatan nih. Spesial banget nih hari ini. Gue mau ngasih kesempatan buat Glorious buat telepon Rio. Mau gak?
0: Mau gak?
1: Coba jawab dulu. Coba jawab dulu. Coba jawab dulu. Mau ketik mau.
0: Boleh langsung ke WhatsApp juga boleh.
1: Sekarang kalau udah mau lu langsung WhatsApp di 0811 800 105. Aku mau ditelepon. Langsung gue telepon sekarang nih ya, lewat WhatsApp ya, di 0811 800 105. Ayo sekarang. Sekarang Glorious, sambil kita nunggu ya.
0: Oke.
1: Berarti Sumpah Mati ini udah bisa dinikmati. Video klipnya juga udah ada.
2: Iya.
1: Di channelnya Hits Record ya? Atau betul. Channelnya Rio?
2: Di channel Rio juga ada di Hits Record sih kak.
1: Oke, itu bisa langsung ditonton di situ. Dan bisa, sampai sekarang apa feedback dari orang-orang yang udah mendengarkan? Ada yang relate gak sama cerita Sumpah Mati?
2: Mungkin ada kak, tapi yang Rio tangkap itu kayak yang cerita-cerita gini ya, kalau misalkan kisah cintanya itu kayak nggak berjalan dengan seimbang gitu, itu ada-ada aja sih kak dari teman-teman Glorious itu gitu.
1: Berarti masih banyak cinta yang tidak setara.
0: Aduh. Itu
1: yang
0: dia.
1: Susah ya. Tapi kayaknya Rio enggak sih ya. Ya enggak ya?
0: Enggak ya.
2: Pernah dulu kan waktu ya sekolah ya.
0: Oh iya gitu. Dulu ya benar ya. Tapi kan itu dulu.
1: Coba kasih tahu maunya di 0811. Coba WhatsApp sekarang 0811 800 105. Sekarang coba spam WhatsApp biar.
0: Betul.
1: Nanti kita langsung random call ya.
0: Yes.
1: Ada kepengenan gak sih kalau ada wishlist bakalan diproduserin sama siapa, membuat labelnya denger ini? Siapa yo? Sebut nama yo.
2: Siapa ya? Tolong bantu.
1: Siapa yang pengen? Kayak Andrianto udah kejadian.
0: Betul.
1: Terus Yovika?
2: Ah itu ya kasih. Sejujurnya iya kasih. Aduh.
1: Lale Elmanino.
2: Ah iya itu juga.
1: Tapi harus kita yang nyebut. Gimana sih?
2: Ya karena kan kayak lagu-lagunya kan semuanya keren-keren bener. Gitu loh kak.
0: Iya benar.
1: Oke. Bisa nggak sih telepon?
0: Nah masalahnya ya harusnya di sini nih.
1: Oh iya ya.
0: Bener.
1: Coba deh lo siapa nih? Ini ada ini siapa namanya?
0: Ini
1: ada namanya Aulia.
0: Aulia.
1: Aulia coba kasih pertanyaannya lewat voice note.
0: Ya. Voice note boleh, voice note
1: kasih
0: aja.
1: Kasih pertanyaan
0: ya.
1: buat Rio di voice note. Nanti kita puterin ya.
0: Kita bacain ya.
1: Sebenarnya kalau apa ya? Kalau dipikir-pikir gitu ya. Perjalanannya Rio dari awal sampai sekarang ini kan udah sungguh sangat disyukuri. Sampai ketemu sama Ma Igun. Itu ceritanya gimana kan. Itu?
2: Jadi waktu itu sempat Rio nyanyi kak di salah satu acara Kaigo yang dibuat Kaigo waktu itu Miss Mega Bintang.
1: Kapan tuh? Sebelum Idol malah?
2: Sebelum Idol.
1: Oke. Okay.
2: Jadi akhirnya dari aku nyanyi di eventnya Kaigo, akhirnya kayak mungkin di notice tapi nggak yang gimana kak. Nah setelah itu dibantu sama Kak Deo waktu itu entertainment wedding, salah satu entertainment wedding yang menjembatani gitu. Ini Rio dulu pernah nyanyi loh di acara Mas Igun. Dan ternyata Kak Igun tahu itu. Oh iya,
1: ingat.
2: Akhirnya enggak nyangka ternyata wah dukungannya seugal-ugalan itu Kak Igun.
1: Gila sih.
0: Benar.
1: Jadi ternyata memang luar biasa banget, akhirnya juga supportnya luar biasa. Dan itu akhirnya men-trigger banyak orang juga gitu. Gila sih keren. Sumpah Mati ini bisa dipakai soundnya di seluruh platform digital. Aulia, kamu kirim voice note aja. Soalnya ternyata nggak bisa telepon.
0: Benar.
1: Jadi voice note aja. Ini siapa nih?
0: Ini next aja kayaknya.
1: Oh iya. Udah queue tadi ya.
0: Udah queue. Oke.
1: Okay. Ayo boleh.
0: Boleh.
1: Siapa aja yang mau tanya? Yang isinya pertanyaan tapi ya.
0: Benar.
1: Isinya pertanyaan nanti kita bakal puterin voice note-nya. Boleh tuh Aulia tadi boleh atau Chika juga boleh. Chika ayo.
0: Chika boleh.
1: Dan sejauh ini mana Glorious paling jauh?
2: Glorious paling jauh ada di Jepang kak.
1: Di Jepang.
2: Waktu itu kalau misal Rio lolos di grand final emang udah DM kalau bakal pesan tiket buat nonton langsung ke studio.
1: Dan ternyata
2: rezekinya di Road to Grand Final.
1: Road to Grand Final ya, tapi ya nggak apa-apa sih ya.
0: Betul.
1: Sebenarnya udah didoain sih, yes, gitu kan.
0: Benar.
1: Oke, berarti ini udah jadi satu single pertama.
0: Mm-hmm.
1: Udah ada bocoran belum sih persiapan buat single terbarunya?
2: Wah, doain ya teman-teman semuanya, glorious.
0: Benar. Tapi ada keinginan buat menulis lagu sendiri. Soalnya banyak yang nanya juga ini.
2: Pasti sih kak. Aku
0: pasti.
1: Ada nggak sih sebenarnya lagu-lagunya Rio yang udah ditulis?
2: Berupa coret-coretan saja.
1: Oke. <Okay. laughs>
2: Dan niat ya. Belum sampai yang benar-benar jadi demo gitu, masih belum sih kak. Tapi memang setelah bergabung di dengan label ini, jadi kayak diarahin gitu, harus bikin karya sendiri. Ada nanti momennya Rio harus membawakan lagu sendiri. Kalau bisa juga lagu Rio itu bisa dibawakan sama penyanyi lain, itu pasti jadi hal yang membanggakan juga, atau sebuah apa ya kak,
1: level ya, terbaru sih, gitu ya, milestone gitu terbaru deh, gitu ya, bisa jadi sesuatu yang baru juga. Aulia, lu ngerekam audionya lama banget sih. Cepetan, ditungguin ini.
0: Durasi.
2: Mau nanya apa sih Aulia?
1: Ini panjang banget dari ngerekam ini, ini bukan disuruh bikin lagu. Bener. Nanya Aulia.
0: Tuh.
1: Nah, siapa di Idol yang paling jadi sahabat deket buat curhat lu? Di antara seluruh konsesan yang ada.
2: Pastinya The Boys sih kak.
1: The Boys itu berarti?
2: Aku, Eboy, Eki, sama Kak Jos.
1: Itu ya?
2: Itu berasa banget akhirnya kita makin dekat setelah waktu itu Dandi lulus duluan. Kan emang kita tahu ini pasti bakal satu per satu lulus duluan. Itu akhirnya setelah itu kita kayak bakal, kita harus makin deketin teman-teman gitu kan. Kayak ya akhirnya The Boys kita bertiga itu, setelah ada waktu itu ada panggung juga buat kita bertiga. Aku sama Eki sama Kak Jus bikin kita makin dekat lagi kak. Di satu lagu, ada waktu itu lagu Menyesalkan waktu itu.
1: Iya, yeah, itu keren banget sih itu.
2: Makin
1: juga
2: bikin kita dekat.
1: Itu juga pas broadcastnya juga bagus banget tuh.
0: Betul.
1: Yang paling menyebalkan sebenarnya kalau misalnya lagi kita ada satu event bareng seperti ini tuh, perasaan kehilangannya gak sih?
2: Iya lagi.
1: Iya gak sih? Lu kehilangan rutinitas tadi ya kan sih? Langsung kayak hampa gitu. Sempat kayak gitu kan yuk?
2: Sampai kayak gini loh kak, jam tidur yang paling berasa kak.
0: Oh iya.
2: Kalau di Idol kan karena aktivitas padat, selalu itu kita nyampe di penginapan itu jam 1, jam 2, bangunnya harus jam berapa. Nah setelah lulus dari Idol kita pulang ke rumah itu jam tidurnya udah beda kak. Biasanya bangun, harusnya aktivitas ini nyantai gitu, kayak gitu sih kak.
1: Jadi itu yang paling berubah. Berasa gitu ya.
2: Iya berasa, itu yang paling berasa.
1: Aman.
0: Oke, kita dengerin dulu ya. Dari Aulia nih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salam kenal ya, aku Glorious Aulia dari asal Banyumas Jawa Tengah, tapi tinggal di Lombok Nusa Tenggara Barat. Di sini aku cuman mau pesan sama Rio, jangan pernah puas dengan pencapaian saat ini, tetap selalu belajar, terus berkarya. Rio, terima kasih banget karena suaranya Rio itu selalu menginspirasi aku ketika aku lagi down, ketika aku lagi mati ide, buntu ide dalam menulis. Rio tuh kalau dengerin lagunya Rio atau aku ngelihat penampilan Rio di Idol itu selalu bisa ngasih motivasi baru buat aku nulis. Aku dari yang awalnya nggak tahu nih ceritanya mau dibawa kemana tuh, jadi tahu endingnya. Itu suaranya Rio magis banget sih buat aku. Dan pertanyaan aku cuman buah satu magis, Rio. Ketika misalkan, jangan pakai misalkan deh. Ketika suatu saat nanti Allah Subhanahu Wa Taala dan semesta bisa mempertemukan kita, entah dalam Rio yang ke Lombok atau aku yang entah ada di mana tiba-tiba Rio manggung di situ dan bisa ngobrol banyak sama Rio. Kira-kira Rio mau nggak ketemu sama aku? Karena aku pernah ketemu sama salah satu artis dan di situ dia, mungkin aku yang salah karena aku tidak menjelaskan kondisi aku ke dia, dan dia sombong banget karena dia menilai aku nggak menghargai dia, nggak banyak menatap dia, padahal bukan begitu. Aku tunanetra low vision, dalam artian penglihatan aku terbatas dan aku nggak melihat ke arah, katakanlah sama Rio nih, aku nggak melihat ke arah Rio bukan berarti aku nggak melihat Rio, aku ya Rio, aku tahu Rio, cuman yang namanya tunanetra low vision kan penglihatannya terbatas, jadi otomatis beda dong caranya menatap dengan orang awas atau orang yang bisa melihat, aku pasti beda. Nah jadi kayak okay, aku yang dicap gimana gitu sama artisnya, jadi aku jujur ya trauma gitu.
1: Terima kasih Aulia dari dia. Lombok ya.
0: Dari Lombok. Terima kasih.
1: Oke, nanti pasti kalau Mario pasti ketemu.
0: Pasti ketemu ya nanti ya.
2: Pasti kan insya Allah kalau kesempatannya Lombok ya kenapa enggak Aulia.
0: Ada ya.
1: Boleh baca nih Cika deh, Cika. Cika di Bekasi. Kalau suka aku juga member Persari, Persatuan Sayang Rio.
0: Member Persari.
2: Persari.
1: Mungkin apa yang pengen Rio sampaikan. Sampaikan buat Glorious.
2: Apa ya Kak? Selalu kayak langsung dalam gitu Kak, karena kan apalagi ngelihat perjuangan Rio pas pertama kali di showcase itu benar-benar apa ya bisa dibilang waktu itu memang kan vote kan gak memang waktu itu kurang vote-nya, hampir tereliminasi di babak showcase. Setelah diselamatkan Bang Judika ternyata ada harapan. Nah, setelah itu kayak ada Glorious baru lagi, teman baru lagi, keluarga baru lagi datangin dan semakin banyak gitu Kak. Di setiap babaknya itu kayak wow,
1: anugerah banget ya.
2: Iya Kak, betul, dan betul, supportnya itu selalu aku bilang dari mereka ugal-ugalan, bukan cuman ke Rio, benar-benar sampai bahkan ke keluarga Rio gitu, banyak mendukung sampai hal-hal detail ada Rio jadwal manggung di mana, mereka kasih perhatian berupa benar-benar banyak hal gitu kan. Aduh, aku cuman mau ucapin terima kasih dan teman-teman Glorious semoga selalu bersama Rio ya, itu yang selalu
1: itu dia,
2: Rio
1: itu
2: sampein dia ke Glorious.
0: Yes.
1: Thank you banget buat buat Glorious ya.
0: Betul.
1: Kasih dikit dong refnya sumpah mati.
0: Boleh.
2: Oke, Glorious kita nyanyi bareng-bareng ya.

Okay, teman Prodo, barusan kamu dengerin Music Live Chat di real langsung dari Prodo Jakarta. And sekarang jam 9 kan, waktunya kita untuk beralih lagi ke Prodo FM Atambua. Buat kamu yang masih stay, stay aja terus ya teman Prodo. Kita lanjut ke Jaga Malam di jam 9 sampai di jam 11 malam. Jadi stay tune terus di Prodo FM Atambua, teman terbaik kamu.

cerita mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat aku semakin hebat.

Okay, teman berdua ada Tiara Andini dengan Janji Setia. Ini di request oleh teman kita yang udah request malam ini. Halo Kak Intan, katanya mendengarin lagu ini ya teman berdua. Jadi kita puterin buat Kak Intan, semoga kamu dengerin. Dan buat teman-teman yang masih mau request lagu masih boleh banget. Kita punya waktu sangat banyak ya, dari jam 9 sampai jam 10 malam. Sampai jam 11 ya teman berdua. Jadi kamu bisa request lagu kesukaan kamu apa aja, boleh banget, nanti bakal Imel puterin lagu-lagu yang kamu request. Kalian mungkin kamu mau cerita tentang how was your day, mau curhat dikit juga boleh banget. Kirim lewat nomor WhatsApp kita di 0851 3728 7493. Bisa lewat Facebook dan juga Instagramnya di @rri_produaatambua. Langsung DM aja atau langsung inbox aja, nanti bakal email bacain requestan kamu. Kita lanjut sama produa deh, Mariana Cross from Ghost. So here we go.

0: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.
1: Demand pull inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demand pull inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.

Kegiatan posyandu rutin digelar di kampung sederhana ini. Tempat ini menjadi pusat pelayanan kesehatan ibu dan anak, sekaligus bagian penting dari upaya membangun generasi sehat dan berkualitas. Namun, tidak semua warga menyadari manfaatnya.

0: pagi Bu Rina. Jangan lupa ya, hari ini kita posyandu.
1: Siap Bu, Dava sudah saya siapkan. Sekalian mau tanya soal gizinya.
0: Bagus itu Bu Rina. Semakin rutin ke posyandu, semakin mudah kita pantau kesehatan anak. Permisi Bu Lina.
2: Iya, ada apa ya?
0: Hari ini ada posyandu ya Bu. Dinda jangan lupa diajak, biar ditimbang dan diimunisasi.
2: Ah, gak usah Bu, anak saya sehat kok. Ribet juga harus kesana.
0: Tapi Bu, posyandu kan penting untuk pencegahan, bukan hanya untuk orang yang sakit.
2: Sudah ya Bu, saya sibuk.

0: Berat badan Dapa bagus ya, naik. Untuk bulan ini pertumbuhannya sesuai dengan usianya.
1: Alhamdulillah Bu, terima kasih ya.
2: Ini contoh kalau kita rutin ke posyandu. Kita bisa deteksi dini kalau ada masalah dan perkembangan anak juga bisa kita pantau.
0: Benar itu Bu Sari. Posyandu ini memberikan layanan terpadu seperti penimbangan, imunisasi, penyuluhan gizi, hingga pemeriksaan ibu hamil. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah kita untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini.
3: Dinda, kenapa panasnya tinggi sekali, Nak? Ya Allah, aduh, harus bagaimana ini? Saya harus ngapain?

0: Demamnya tinggi ya, Bu. Harus segera ditangani nih, Bu. Untung ibu ini cepat bawa anaknya ke sini.
1: Iya, Bu Bidan. Saya bingung harus bagaimana melihat anak saya demam, lemas begini.
0: Tenang, Ibu Lina. Yang terpenting, sekarang kan kita sudah tangani anak ibu. Ibu nggak perlu panik. Yang terpenting, bagaimana kita menangani dan mengetahui apa yang harus kita lakukan saat anak kita demam. Bu Lina, apakah anak ibu sudah mendapatkan imunisasi lengkap?
1: Belum, Bu. Saya jarang ke posyandu. Harusnya dari dulu rutin ke posyandu sih.
0: Nggak apa-apa, Bu. Tenang. Tidak ada kata terlambat. Tapi kedepannya Bu Lina rutin ya bawa Dinda ke posyandu, karena di posyandu bisa membantu mencegah kondisi seperti ini.
2: Ibu-ibu, mari kita terus aktif ke posyandu ya. Ini bukan hanya untuk anak kita, tapi juga masa depan bangsa.
1: Betul tuh ibu-ibu. Dari sini kita belajar banyak. Saya sendiri merasakan manfaatnya. Dulu saya nggak peduli bawa anak saya ke posyandu. Anak saya sakit, sayanya nggak tahu harus ngapain. Kemudian imunisasi anak saya juga nggak lengkap. Jadi menyesal saya.
3: Setuju, Bu. Jangan sampai kita menyesal karena kurang peduli.
4: Langkah kecil dari posyandu lahir perubahan besar. Kesadaran, kepedulian, dan kebersamaan menjadi kunci menuju masa depan yang sehat. Posyandu wujud nyata kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan generasi sehat, cerdas, dan kuat. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat menjadi pondasi penting menuju Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Anak sehat, anak bahagia, anak cerdas, anak Indonesia.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

Tahukah Anda, digitalisasi UMKM juga menjadi faktor penting dalam menciptakan lapangan kerja baru. Pada tahun 2023, sekitar 27 juta UMKM telah memasuki ekosistem digital. Program digitalisasi ini telah menciptakan lapangan kerja baru, terutama di sektor yang sebelumnya tidak tersentuh oleh teknologi. Sebagai contoh, UMKM yang sebelumnya hanya beroperasi secara offline, kini mengalami peningkatan jumlah tenaga kerja berkat ekspansi pasar melalui platform digital. Pada tahun 2023, UMKM di Indonesia terus memainkan peran penting dalam menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. UMKM menyerap sekitar 97% dan total tenaga kerja nasional atau sekitar 117 juta pekerja dari 66 juta unit usaha di seluruh negeri. Selain itu, kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto atau PDB mencapai 61%, sekitar 9.580 triliun rupiah. Peran besar ini menjadikan UMKM sebagai salah satu penggerak utama dalam perekonomian Indonesia. Secara keseluruhan, UMKM tidak hanya berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja dalam jumlah besar, tetapi juga memperluas peluang kerja di sektor-sektor baru melalui digitalisasi dan modernisasi operasional.

RRI Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah, seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah, meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

0: Mama, boleh nggak aku main ujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya, sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh? Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

0: Tidak mau berhenti tuh main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang-utang, Pak. Sadar. Tidak kuat, Kak, saya kalau begini terus.
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.

0: Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island.
1: Saudara melihat misalnya, coba Will, kamu coba karakter ini. Jadi dari belakang saya langsung
0: terbuka. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro 2 Tambua dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store. App Store juga ada. Ayo, buruan.
2: Teman terbaik kamu.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.

Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lainnya yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu.

portal www.rri.go.id, web terpercaya, no hoax, dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara, dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi

Kebanyakan bulan dalam kalender Masehi memiliki jumlah hari 30 atau 31 hari. Namun, ada satu bulan yang memiliki jumlah hari berbeda dengan bulan-bulan lainnya, yaitu Februari. Dalam satu tahun, Februari menjadi bulan yang sangat unik sebab Februari memiliki jumlah hari yang lebih pendek dibandingkan bulan lainnya. Lantas mengapa bulan Februari hanya memiliki 28 hari? Menjawab hal tersebut, astronom amatir Marufin Sudibyo mengungkapkan bahwa alasan 28 hari di Februari dikarenakan faktor sejarah Romawi. Namun bulan Februari sudah ada dalam kalender Romawi Prajulian, yakni sebelum era Raja Julius Caesar. Pada saat itu, kalender Romawi merupakan kalender berbasis pergerakan bulan dan matahari atau Surya Chandra atau Lusi Solar Kalender. Dalam tahun biasa, pada era tersebut, bulan Februari berjumlah 28 hari. Sedangkan dalam tahun Kabisat, jumlahnya terpangkas menjadi 23 atau 24 hari saja.

the jam lag non-stop, the just music.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.

0: Ewah-ewah, bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi, dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya, ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya, mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?

0: Ayah, ini gambar hewan apa?
1: Oh, itu namanya kanguru, Dek.
0: Kalau ini hewan apa ya?
1: Kalau itu gambar angsa.
0: Ayah, kalau ini?
1: Anu, itu gambar orang sakit, Dek.
0: Gambar orang sakit di bungkusan rokok. Terus ayah, kenapa masih merokok?

0: Hey guys, baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak.
1: Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
2: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.

82 dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usahalah sudah seluruh rangkaian acara siaran hari ini, hari Selasa 23 Juni 2026. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Mel Titi mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan memberkati.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah.
2: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
4: Satu jam lagu non-stop, Just Music Pro 2 FM.

Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah. Dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Salam, selamat pagi saudara pendengar RRI Pro 2 Atambua yang ada di Kabupaten Belu, Melaka, TTU, dan Alor. Senang sekali di pagi ini saya, Nia Marcella Binu, penyuluh agama Kristen Kabupaten Timur Tengah Utara, bertemu kembali menemani ruang dengar saudara. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur dan berterima kasih buat kesempatan demi kesempatan yang Engkau berikan bagi kami hingga saat ini. Saatnya di pagi ini, setiap kami yang mendengar firman Tuhan, yang mendengar setiap doa yang dinaikkan di pagi ini, kami berdoa kami siap mendengarkan firman Tuhan. Karena itu, berfirman bagi kami, kami siap mendengarnya. Di dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini saya pilih dalam kitab Galatia pasal 6 ayat 7. Surat Paulus kepada jemaat di Galatia pasal 6 ayat yang ke-7. Saya bacakan. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Demikianlah firman Tuhan. Tema bagi kita yang saya pilih adalah menabur kebaikan dalam hidup. Sekali lagi salam sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan karena sampai hari ini kita masih diberi kesempatan untuk mendengar firman-Nya. Kiranya ada mesejatar Tuhan senantiasa memenuhi hati kita masing-masing. Pada kesempatan ini tema yang saya pilih adalah menabur kebaikan di dalam hidup. Setiap hari, sadar atau tidak sadar, kita sedang menabur sesuatu dalam kehidupan ini. Kita menabur melalui perkataan, tindakan, sikap, dan keputusan yang kita ambil. Ada yang menabur kasih, ada yang menabur kebencian, ada yang menabur kejujuran, ada yang menabur kebohongan, ada yang menabur banyak hal yang hari-hari ini dikerjakan. Firman Tuhan mengingatkan bahwa apa yang kita tabur hari ini, pada waktunya kita akan menuainya. Nah, beberapa hal yang mau kita pelajari bersama di pagi hari ini. Yang pertama adalah hidup ini seperti sebuah ladang. Rasul Paulus memakai gambaran seorang petani yang menabur benih di ladang. Tidak ada petani yang menanam jagung lalu berharap memanen padi. Demikian pula dalam kehidupan, hasil yang kita terima seringkali berhubungan dengan apa yang telah kita taburkan. Jika seorang menabur kasih, ia akan menuai persahabatan dan damai. Jika seorang menabur kebencian, ia akan menuai pertengkaran dan kesedihan. Tuhan mengajarkan bahwa setiap tindakan memiliki akibatnya atau ada efeknya. Contoh sederhananya, seorang anak selalu menghormati orang tuanya, rajin belajar dan bersikap sopan kepada orang lain dan lain sebagainya. Ketika ia bertumbuh dewasa, banyak orang yang menghargai dan mempercayainya. Apa yang ia terima bukanlah kebetulan, karena ia sedang menabur di waktu-waktu ketika dia masih muda, ketika dia masih sebagai seorang anak. Ia sedang menuai dari benih-benih kebaikan yang telah ditaburkan sejak kecil. Yang kedua, menabur kebaikan dimulai dari hal-hal yang kecil. Banyak orang berpikir bahwa berbuat baik harus melakukan sesuatu yang besar, yang kelihatan, dan yang dapat menerima pujian. Padahal Tuhan melihat kesetiaan dalam perkara kecil. Kebaikan itu dapat dimulai dari beberapa hal. Contoh sederhananya, mengucapkan kata-kata yang sopan, membantu orang yang membutuhkan, tersenyum kepada sesama, menghibur orang yang sedih, dan mungkin mendoakan orang lain. Sehingga mari kita mulai dari hal-hal yang kecil, karena di situ Tuhan menghitungnya. Yang ketiga adalah menabur kebaikan tidak selalu langsung berbuah. Seorang petani tidak menanam hari ini lalu besok memanen. Ia harus menunggu dengan sabar. Demikian juga ketika kita berbuat baik. Kadang-kadang kita merasa tidak dihargai, bahkan ada kalanya kebaikan kita dibalas dengan sikap yang kurang menyenangkan. Namun firman Tuhan mengajarkan agar kita jangan berhenti berbuat baik. Di dalam Galatia pasal 6 ayat 9 dikatakan, janganlah kita berjemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai.
jika kita tidak menjadi lemah. Jadi mari percaya bahwa apa yang kita tuai hari-hari ini, baik atau tidak baik, akan berbuah di suatu saat nanti. Yang berikut adalah menabur kebaikan di dalam keluarga kita masing-masing. Tempat pertama untuk menabur kebaikan adalah keluarga. Orang sering mengatakan pendidikan pertama dimulai di dalam keluarga, maka menabur yang baik di tempat yang tepat yang pertama adalah menabur kebaikan di dalam keluarga. Contohnya suami menabur sesuatu yang baik kepada istri, mengasihinya, menyayanginya apa adanya. Yang berikut adalah istri menabur penghormatan kepada suami. Orang tua menabur perhatian kepada anak-anak. Anak-anak menabur ketaatan kepada orang tua. Dan keluarga dipenuhi dengan benih-benih kebaikan yang dimulai dari hal-hal yang kecil. Sehingga suasana yang ada adalah menghasilkan suasana yang penuh dengan damai. Yang berikut adalah menaburlah di tengah masyarakat. Sebagai orang percaya, kita dipanggil menjadi terang dan garam dunia. Kehadiran kita harus membawa pengaruh yang baik bagi lingkungan sekitar. Contohnya lingkungan sekitar rumah kita, tetangga-tetangga kita, dan lingkungan tempat kita setiap hari berada, sekolah, tempat kerja, dan lain sebagainya. Karena itu kita belajar untuk menabur kebaikan di mana saja, lakukan dengan hal-hal yang kecil, maka Tuhan akan memberkati apa yang kita buat. Dan pada waktunya, ini sebagai utang yang datang dari Tuhan dan akan dilunasi. Karena itu, mari belajar menabur di tengah masyarakat. Yang berikut kita perlu tahu bahwa menabur kebaikan itu karena mengasihi Tuhan. Alasan terbesar kita berbuat baik bukan untuk dipuji manusia. Kita berbuat baik karena Tuhan terlebih dahulu berbuat baik kepada kita. Tuhan telah memberikan kehidupan, kesehatan, keselamatan, kasih yang besar, umur yang panjang, dan bonus-bonus lain yang kita terima. Karena itu, kita dipanggil untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain karena dasarnya adalah mengasihi Tuhan. Beberapa poin penting yang perlu kita belajar bersama adalah apa yang ditabur itulah yang akan dituai. Kebaikan harus dimulai dari hal-hal kecil. Jangan lelah berbuat baik meskipun hasilnya belum terlihat. Taburkan kebaikan dalam keluarga dan masyarakat di sekitar kita. Berbuatlah baik dengan dasar mengasihi Tuhan. Karena itu pertanyaan refleksi bagi kita, yaitu benih apa yang sedang kita tabur hari ini? Apa perkataan kita yang membawa berkat hari ini? Apa tindakan kita yang membawa damai hari ini? Apakah hidup saya sudah menjadi berkat bagi orang lain? Mulailah hari ini dengan satu tindakan kebaikan, yaitu mengampuni seseorang, membantu tetangga, melakukan kebaikan-kebaikan kecil, menghibur orang yang sedih, merespon dengan baik apa yang kita dapatkan, sekalipun itu tidak menyenangkan, sekalipun itu tidak mengenai hati kita. Karena itu, mari belajar menabur dari hal-hal yang kecil. Kesimpulan firman Tuhan bagi kita pagi ini adalah ladang yang Tuhan percayakan kepada kita. Setiap hari kita sedang menabur benih melalui perkataan, sikap, dan tindakan kita. Firman Tuhan mengingatkan bahwa apa yang kita tabur itulah yang akan kita tuai. Karena itu marilah kita menabur kasih, kebaikan, kejujuran, kesabaran, dan pengampunan. Percayalah pada waktu Tuhan yang indah, kita akan menuai berkat dari benih-benih kebaikan yang pernah kita tabur. Hari ini Tuhan tahu sejauh mana kita bertahan sampai hari ini dalam menabur. Sejauh mana kita menabur hal-hal yang baik. Dan ingatlah, Tuhan tidak pernah diam dengan apa yang pernah kita tabur. Kalau taburan kita itu baik, ada berkatnya. Kalau taburan kita itu adalah yang salah, mungkin kita akan menikmati sesuatu yang salah ke depan. Karena itu, mari belajar menabur dengan hal-hal yang baik. Kebaikan yang kita tabur hari ini mungkin tidak langsung terlihat, tetapi pada waktunya akan menghasilkan panen berkat yang indah. Demikianlah firman Tuhan bagi kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita siapkan hati untuk kita berdoa. Bapa yang penuh kasih,
Terima kasih buat firman-Mu yang mengajar kami untuk menabur kebaikan. Tolong kami agar tidak jemu-jemu berbuat baik kepada sesama. Pakailah hidup kami menjadi saluran berkat bagi keluarga, gereja, dan masyarakat. Biarlah setiap perkataan, tindakan kami bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami berdoa. Kami teringat akan bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau memberkati dari pemimpin kami, Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, seluruh menteri-menteri, dan seluruh orang anak-anak Tuhan yang dipilih menjadi pemimpin bangsa kami. Engkau memberkati mereka untuk dapat memimpin bangsa kami kepada keadaan yang memuliakan nama Tuhan. Hari-hari ini banyak hal yang terjadi, kekurangan BBM, harga-harga yang naik. Tuhan, kami berdoa, biarlah ada kebijakan yang baik dari pemerintah kami bagi masa depan kami. Dan kami percaya tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan atas izin Tuhan. Ketika kami berdoa dengan adanya pemerintah kami, kami percaya ada sesuatu yang terbaik yang Tuhan titipkan dalam setiap pemimpin-pemimpin kami. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa bagi pimpinan masing-masing kami di tempat kami. Engkau berkati bupati kami, gubernur kami, siapapun mereka, Tuhan, Engkau berkati mereka dalam tanggung jawab mereka masing-masing. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi masing-masing kami yang saat ini telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati kami dengan doa-doa kami, dengan harapan-harapan kami. Kalau kami yang lagi bermasalah, Tuhan, Engkau beri jalan keluar. Kalau kami yang lagi sakit, Tuhan memberi kesembuhan. Kalau kami dalam tekanan, kami dalam keadaan tertekan, dalam keadaan tidak baik, kami berdoa dan percaya ada kasih yang Tuhan sediakan, ada damai sejahtera yang Tuhan limpahkan dalam kami masing-masing. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati seluruh sahabat pendengar dimanapun berada. Salam.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.

0: dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Woi, maju, woi. Wah, udah tahu ini orang mau buru-buru, mau buka puasa.
1: Sabar sih sabar, namanya juga sore, orang-orang juga pada mau buru-buru buka puasa.
0: Iya justru itu pelan kali yang di depan itu. Ah.
1: Sabar loh sabar, namanya juga lagi puasa, marah-marah terus batal loh nanti puasanya. Kok minum?
0: Katanya kalau puasa marah-marah batal, ya minum aja sekalian.
1: Ya nggak gitu juga dong. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa bukan sekedar menahan diri dari makan dan minum saja. Puasa adalah

0: menahan diri dari perkataan sia-sia dan keji. Hadis riwayat Baihaqi dan Al-Hakim.
1: Krik, krik, krik, krik.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tanto Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

Masih di suara, selamat pagi teman Pro 2. Good morning teman Pro 2. Dan pastinya masih bareng sama Delia di pagi hari yang cerah ceria membahana ini teman Pro 2. Dan teman Pro 2, gimana bobonya semalam? Nyenyak dong ya. Nah, mumpung masih pagi, Adel mau kasih satu info yang jujur. Bikin dompet Adelia tuh pribadi langsung kena serangan jantung mendadak. Oke, teman Pro 2, yang namanya libur sekolah itu memang momen yang paling ditunggu-tunggu ya. Masalahnya, ya begitu musim liburan tiba, ada satu hal yang ikutan libur ke atas alias merangkak naik. Yups, apalagi kalau bukan tiket pesawat, teman Pro 2. Mengutip berita dari Detik Travel nih, harga tiket pesawat domestik lagi ugal-ugalan banget nih, teman Pro 2. Contohnya nih, rute Jakarta Denpasar yang biasanya cuma 1,2 juta sekarang melonjak jadi 3 jutaan. Dan Jakarta Surabaya juga sama. Bahkan nih ada curhatan dari seorang penumpang bernama Kak Febri nih. Dia mau terbang ke Jakarta ya dari ND. Nah, dekat kan dari kita NTT nih ya, teman Pro 2 ya. Biasanya kan pas lebaran kemarin cuma 2,5 juta. Sekarang per orang kena 4,2 juta. Waduh. Kalau bawa rombongan keluarga itu mau liburan apa mau DP rumah ya, teman Pro 2 ya, banyak banget nih. Dan kata pengamat sih jadi makin banyak yang nyari maskapai, makin naikin harga. Belum lagi urusan harga aftur dan nilai tukar rupiah yang lagi naik turun cantik ya. Tapi tenang aja teman Pro 2, jangan langsung batalin niat liburan terus cuma rebahan di kamar sambil menatap-natap langit ya. Karena Delia punya tips kilat biar kantong kamu tidak jebol amat. Yang pertama, booking tiketnya di jam mepet ya. Idealnya sih 3 bulan sebelum berangkat. Tapi kalau buat sekarang ya cari yang tersisa aja deh teman Pro 2. Dan yang kedua, pilih terbang di hari kerja ya, weekdays. Jangan malam mingguan di pesawat, mahal ya. Dan yang ketiga, cari jam-jam pagi buta atau tengah malam sekalian. Agak ngantuk dikit gak apa-apa. Yang penting dompet tetap senyum ya. Dan yang keempat, sering-sering bandingin harga antar aplikasi travel ya. Siapa tahu ada promo terselubung gitu ya. Nah, kalau kamu teman Pro 2 sendiri, apa yang udah mungkin kamu sudah punya rencana liburan keluar pulau atau tim setia rebahan di rumah aja sambil nikmatin kota Atambua tercinta atau kota kamu teman Pro 2 ya. Dan biar paginya makin asik dan tidak pusing mikirin tiket, kita mau dengerin dulu lagu dari Abang Ganteng nih. Abang Nyoman Paul teman Pro 2. Biar vibe-nya tuh santai dikit gitu ya. So don't go anywhere, stay tune terus di Pro 2 FM Atambua, teman terbaik kamu.